Oke, teman Pro 2, masih di Spada. Untuk teman Pro 2 nih yang pastinya senang banget ya dengan keindahan alam Indonesia tercinta, terutama Lombok tercinta ini yang sebentar lagi menjadi tuan rumah lagi untuk MotoGP 2026. Yeay. Tepatnya bulan depan sih teman Pro 2, tapi persiapannya udah banyak gitu, kayak udah ada volunteer-volunteer itu sampai 4.000 yang mendaftar ya, para pemuda pemudi Lombok tercinta. Dan memang representasi Lombok ya sebagai satu daerah pariwisata, kemudian juga yang ramah orang-orangnya, pantainya cantik dengan pasir putih, terus udah gitu juga sirkuit kebanggaan Indonesia ada di Lombok juga, tepatnya di sirkuit Mandalika, itu kan keren banget. Kamu mau nonton gak sih teman Pro 2? Kamu udah ada persiapan juga gak sih nantinya? Karena emang mungkin pulangnya bakalan tengah malam gitu, kamu nyari-nyari juga mungkin kayak penginapan juga yang sekarang ya pastinya itu bakalan udah rame banget, udah diserbu banget pastinya teman Pro 2. Kenapa? Karena banyak yang mau nonton, banyak yang ingin merasakan seperti apa sih gitu, bisa dibilang seperti apa rasanya menonton langsung ajang MotoGP di sirkuit langsung gitu. Dan memang persiapan menyambut MotoGP Mandalika tahun ini mulai membawa dampak sih terhadap geliat pariwisata ya. Kawasan Senggigi yang selama ini menjadi salah satu pusat akomodasi wisata di Pulau Lombok mulai menerima peningkatan pemesanan kamar menjelang berlangsungnya MotoGP nanti, tepatnya 9 hingga 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit. Wow, jadi kalau di hotel kawasan Senggigi itu mulai meningkat bahkan ya, beberapa hotelnya udah full booking gitu, nah, seperti Marumata, Holiday Inn, dan Aruna gitu. Jadi nanti kita lihat aja seperti apa. Yang jelas kalau kamu yang pengen nonton, ya berarti harus nyari penginapan yang dekat-dekat dengan Mandalika, di sekitaran Kuta Mandalika.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya, hanya tidur 4 jam sehari, dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
0: Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah ngasih pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Metro 2, untuk kamu yang hobi scrolling-scrolling, lagi scrolling-scrolling aja nih hari ini, pagi ini. Seru ya kalau misalnya kamu lagi mati gaya banget, udah tinggal ada handphone, kayaknya semua informasi-informasi ataupun juga keseruan bisa kamu dapatkan. Nah, teman Pro 2, kamu mungkin punya platform-platform favorit tertentu ya, yang kayaknya emang ya kamu banget gitu, yang memang kamu senang mainin juga. Dan tau gak sih, ternyata ada 22 platform yang dimasukkan oleh Komdigi ya sebagai platform dengan profil resiko tinggi. Nah, sebenarnya maksudnya resiko tinggi ini seperti apa ya? Jadi label resiko tinggi buat platform digital ini mungkin kedengarannya emang cukup serius nih, teman Pro 2. Kenapa? Nah, jadi sebenarnya label ini bicara soal apa gitu, dan apakah langsung berarti ada sesuatu yang berbahaya di dalam platformnya, atau ada pertimbangan lain di balik penetapannya? Apalagi penerapan PP Tunas masih berjalan dengan tahapan pemenuhan yang berbeda ya. Ada memang platform yang sudah melakukan self assessment, sementara yang belum ini masih punya waktu untuk menyelesaikannya. Jadi kita lihat ya seperti apa proses penilaiannya, di mana memang Komdigi sudah menetapkan 22 platform digital yang kategori profil resiko tinggi bagi anak-anak terutama. Ternyata nih, berdasarkan keterangan resmi Komdigi, ada profil resiko yang dilihat dari berbagai aspek perlindungan anak. Nah, kamu penasaran seperti apa informasinya? Setelah yang satu ini, teman Pro 2, stay tune terus di Spada. Dini masih bakalan balik lagi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Teman Pro 2, Komdigi menetapkan 22 platform digital dalam kategori profil resiko tinggi bagi anak ya. Nah, sebenarnya label ini berarti platform ini sebenarnya punya konten yang berbahaya bagi anak, ha? Berdasarkan keterangan resmi Komdigi, profil resiko dilihat dari berbagai aspek perlindungan anak, seperti fitur, karakter layanan, potensi resiko, hingga langkah yang dilakukan platform untuk melindungi penggunanya yang masih anak-anak. Apalagi, setiap platform itu punya cara kerja yang berbeda. Resiko di media sosial ini juga bisa beda dengan game, aplikasi chatting, atau e-commerce ya. Karena itu penilaiannya juga perlu melihat konteks dari masing-masing layanan itu sendiri, teman berdua. Dan memang ada nanti tuh ada PP Tunas yang berlaku ya, yaitu PSE untuk punya kewajiban melakukan sejumlah langkah perlindungan dengan anak termasuk self assessment. Jadi setelahnya Komdigi melakukan verifikasi dan penilaian nih untuk menentukan profil resiko masing-masing layanannya. Namun proses pemenuhannya masih berjalan. Per 14 September 2026 Komdigi masih memberi kesempatan bagi seluruh PSE untuk menyelesaikan self assessment hingga 31 Desember 2026. Sementara platform yang belum memenuhi kewajiban ini bisa ditetapkan langsung sebagai layanan berprofil resiko tinggi. Jadi muncul juga pertanyaan-pertanyaan ya tentang bagaimana sih prosesnya berjalan ya bagi platform yang sudah melakukan self assessment dibandingkan dengan platform yang belum memenuhi kewajibannya dan masih diberikan waktu yang lebih panjang. Apakah semua PSE ini melewati tahapan dan timeline self assessment yang sama atau malah masih ada yang belum selesai nih? Jadi kategori resiko tinggi yang diumumkan sebetulnya belum mencakup seluruh PSE gitu ya. Oke. Jadi memang teman Pro 2, kalau bisa sih kita juga aware atau sadar sendiri aja gitu kan, gimana caranya supaya beberapa platform yang memang berbahaya itu, kalau kamu udah tahu itu berbahaya bagi diri kamu, ya udah kamu skip aja deh. Dini masih bakal ngasih kamu informasi-informasi lainnya nih, masih di Sepada untuk edisi hari ini teman Pro 2, pastikan untuk stay tune.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Teman Pro 2, untuk kamu emang masih sibuk-sibuk aja nih ketika mulai kayak up gitu loh, warming up biasanya kan juga ya kalau misalnya di olahraga, dan akhirnya ada tenaga juga nih untuk kamu mulai kembali melaksanakan aktivitas-aktivitas kamu. Ini punya informasi dulu nih mengenai operasi pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda ya. Ternyata operasi pencariannya per hari Kamis kemarin resmi dihentikan. Rombongan ini hilang kontak sejak 7 September saat mereka meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Jadi selama 10 hari sebanyak 523 personel SAR gabungan ini telah melakukan penyisiran melalui jalur darat, jalur laut dan juga udara dengan cakupan area mencapai 8.509 nautical mile persegi. Tapi tim belum menemukan tanda keberadaan 8 orang tersebut ya, walaupun ya pastinya sudah dilakukan berbagai cara. Jadi kapal yang mereka tumpangi juga tidak ditemukan. Tim SAR sebelumnya menemukan 13 objek terapung di laut. Setelah diverifikasi, seluruh objek tersebut dipastikan tidak berkaitan

kaitan dengan KM Arupadatu 1. Dan walaupun resmi ya operasi pencarian dihentikan, Basarnas dan pemerintah daerah menyatakan pencarian bisa kembali dibuka jika ditemukan petunjuk baru atau laporan masyarakat yang terkonfirmasi gitu. Jadi teman Pro 2, ini dia ya informasinya mengenai progres dari pencarian rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda setelah 10 hari tim SAR resmi menghentikan operasi pencarian.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di Spada, dan sekarang Spada Asta Citanya adalah lingkungan hidup ya. Dini pengen banget nih share informasi ke kamu, terutama untuk yang kemarin-kemarin sempat baca mungkin atau dengar beritanya gitu bahwa ada penyu yang ternyata diburu. Ya ampun, penyu-penyu juga diburu gitu kan. Kayak kasian dong, rumah mereka jadinya gak aman gitu. Kemudian kemana penyu-penyu ini akan pulang gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau begitu. Ini jadi bikin kita aware aja gitu. Karena beberapa waktu yang lalu lah gitu ya, warga negara Cina itu diduga berburu dan makan penyu di Raja Ampat. Waduh, ini rasanya tuh kayak sedih banget gak sih teman Pro 2 ya. Tapi kita lihat dulu nih ya, seperti apa sih habitat dari penyu ini sendiri teman Pro 2 ya. Jauh sebelum adanya manusia mungkin. Yang jelas nih kalau kita lihat dulu dari ribuan telur yang menetas ya di penyu-penyu ini teman Pro 2, kita harus jaga banget ya supaya nggak punah gitu. Karena penyu ini merupakan penjaga ekosistem laut dari zaman dinosaurus. Jadi emang penjaga padang lamun namanya ya, supaya tidak tumbuh liar dan tak terkendali gitu. Nah, memberi ruang juga bagi terumbu karang untuk bernafas, memberi ruang juga hidup bagi ikan-ikan kecil yang nantinya menjadi ekosistem yang disebut surga bawah laut itu ya. Jadi teman Pro 2, mungkin kamu pernah mengenal tempat ya yang namanya Piai Nemo, yaitu pemandangan indah yang muncul di beranda kamu misalnya bawah laut gitu. Nah, ini bukan hanya destinasi ya, tapi ini adalah rumah bagi penyu-penyu ini gitu. Jadi kalau misalnya diburu penyunya, apalagi dimakan, ini kan pasti sedih banget teman Pro 2 ya. Oke, kita lihat dulu teman Pro 2 ya, di mana memang untuk kamu yang baru aja tahu informasinya, kita lihat dulu seperti apa sih penyu-penyu laut ini harus banget untuk dijaga habitatnya.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM Mataram.

0: Oke, teman Pro 2. Jadi kita mau lihat lagi nih penyu laut yang menjadi bagian penting dari ekosistem laut sejak zaman dinosaurus ini. Karena memang manusia dan penyu itu sudah berinteraksi selama ribuan tahun ya. Jadi mendengar kabar tentang penyu, terutama penyu yang ada di Raja Ampat, itu katanya diburu sampai akan dimakan oleh warga negara asing atau wisatawan yang datang ke sana, itu kan sedih banget gitu. Memang ini warga negara asingnya berinisial WS masih terduga sih ya terlibat dalam pembunuhan penyu di perairan Raja Ampat di Papua ini ya, teman Pro 2. Namun sudah menjalani pemeriksaan lebih lanjut setelah sebelumnya sudah diamankan di imigrasi Makassar pada waktu itu gitu. Jadi memang kalau terbukti bersalah nih sampai nyakitin penyu-penyu yang ada di Raja Ampat, wah, bisa-bisa dipidana ya. Dan ini enggak main-main, teman Pro 2. Kenapa? Karena penyu ini merupakan habitat yang sangat penting banget ya untuk keberlangsungan laut dan juga manusia bahkan. Penyu laut ini sangat penting bagi ekosistem laut. Jadi semua penyu laut diakui sebagai spesies kunci ya, atau spesies yang sangat penting bagi kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Selain manfaat bagi ekosistem, penyu laut juga hewan yang menggemaskan. Bisa memotivasi orang untuk melindungi semua hewan laut juga. Dan sangat dicintai juga loh oleh wisatawan. Makanya Dini juga aneh banget ketika tahu gitu kalau ada yang berburu penyu gitu. Penyu itu kan lucu banget gitu loh, kenapa diburu kemudian mau dimakan pula ya kan, pasti sedih banget sih dengarnya ya. Jadi memang penyu ini juga menjaga kesehatan pantai gitu, dimana ketika mereka bertelur nih menyediakan nutrisi berharga loh bagi mikroorganisme yang hidup di pasir, karena cangkang telurnya yang dari tukik dan telur itu tidak menetas menyediakan nutrisi bagi rumput pantai dan tumbuhan lain yang mencegah erosi pantai dengan menahan pasir. Telur dan tukik penyu laut juga merupakan sumber makanan penting bagi penghuni pantai seperti burung laut dan kepiting gitu ya. Di dalam air, penyu membantu menjaga kesehatan ekosistem dengan memakan spons yang tumbuh dengan agresif dan bisa mencegah pertumbuhan karang. Jadi sebagian besar spons punya mekanisme pertahanan yang memang tidak disukai spesies lain, menjadikan penyu sebagai salah satu dari sedikit predator alami yang bisa mengendalikan pertumbuhannya gitu. Dan saat penyu memakan lamun, mereka mencegahnya gitu untuk menutupi area itu. Wow, jadi lamun ini bisa tumbuh berlebihan, menaungi dasar laut, menghalangi arus, dan bisa membusuk dengan cepat, menyebabkan pertumbuhan jamur beracun yang bisa membunuh kehidupan laut. Gitu, teman Pro 2.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jack it up. Masih ngomongin soal penyu laut, teman Pro 2 di sepada untuk momen lingkungan hidup ya hari ini, di mana memang manfaat adanya penyu itu ya adalah juga menjaga keseimbangan dalam ekosistem bawah air ya. Jadi penyu laut ini di dalam air itu membantu menjaga kesehatan ekosistem dengan memakan spons yang tumbuh dengan agresif dan bisa mencegah pertumbuhan karang di sekitarnya. Dan sebagian besar spons ini punya mekanisme pertahanan yang enggak disukai spesies lain, menjadikan penyu sebagai salah satu dari sedikit predator alami yang bisa mengendalikan pertumbuhannya. Jadi saat penyu memakan lamun, mereka mencegahnya gitu. Dan penyu laut yang memakan ubur-ubur mengendalikan populasinya, mengurangi kemungkinan munculnya kawanan ubur-ubur yang bisa membunuh sejumlah besar ikan serta membahayakan manusia di dalam air. Ubur-ubur juga ini bisa beracun ya bagi dasar laut saat membusuk. Jadi ketika penyu memakan ubur-ubur, mereka mencegah tubuh ubur-ubur mencapai dasar laut, di mana mereka ini berpotensi mencekik kehidupan laut yang hidup di sana. Dan penyu belimbing sangat penting untuk menjaga keseimbangan populasi ubur-ubur, mengonsumsi hingga 440 pon, kira-kira seberat singa dewasa setiap hari. Wow. Nah, untuk cangkang penyu sendiri nih, jadi penyu membawa alga, kemudian juga organisme lainnya itu di cangkangnya ya. Saat penyu berenang di lautan, ikan, udang, dan hewan lain itu memakan organisme yang menempel di cangkang mereka. Jadi tanpa sumber makanan ini, itu akan jauh lebih sulit bagi penghuni terumbu karang untuk bertahan hidup. Nah, itulah dia makanya ya. Kayaknya penyu laut itu emang penting banget untuk kita jaga.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman Pro 2, kita masih ngomongin soal betapa pentingnya menjaga penyu laut ya. Jadi kemarin memang karena ada perusak penyu gitu ya, atau yang berburu penyu di Raja Ampat nih teman Pro 2, Kementerian Pariwisata mengingatkan wisatawan untuk mematuhi peraturan yang berlaku untuk menjaga ekosistem wilayah Raja Ampat pastinya ya, yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi tidak ditoleransi perusak ekosistem di daerah wisata ini, apalagi sampai membunuh biota laut yang dilindungi, memburu, melukai satwa yang dilindungi, merusak terumbu karang, mengambil, melakukan aktivitas lain yang bisa mengancam kelestarian ekosistem, itu gak boleh banget ya. Dan oleh karena itu, untuk kamu yang mau jalan-jalan nih weekend kali ini, terus pengen berwisata, terus juga mau ikut pelepasan penyu misalnya. Penyu ini memang merupakan bagian yang sangat penting banget, yang sangat disukai dari pengalaman wisata di banyak destinasi pesisir ya. Bisa dibilang menjadi daya tarik utama di perairan dalam tour snorkeling atau menyelam. Kemudian di darat, wisatawan juga bisa mengikuti tour yang memungkinkan untuk melihat penyu betina yang sedang bertelur atau menjadi sukarelawan di organisasi yang melindungi dan mempelajari sarang penyu laut gitu. 6 dari 7 spesies penyu laut diklasifikasi juga sebagai spesies yang terancam punah. Satu-satunya spesies yang tidak terdaftar sebagai spesies yang terancam punah adalah penyu pipih yang tidak diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah karena kurangnya data tentang populasinya gitu. Pokoknya kita harus selalu bisa menjaga penyu tercinta ya. Terutama nih emang sekarang karena ada pengembangan pariwisata pesisir juga yang dapat mengancam populasi penyu lokal, supaya gimana caranya ya, jangan membuang sampah sembarangan, pastikan membawa sampah pulang kalau bisa, gunakan plastik sekali pakai, kemudian tinggalkan daerah pariwisata harus sudah bersih kayak gitu ya, termasuk juga jangan sampai berburu penyu laut ya, nggak boleh banget. Oke, ternyata waktu Dini masih udahan nih teman Pro 2. Gak berasa banget ya, Dini udah mau ke jam 10 pagi. Thank you banget teman Pro 2 yang udah stay tune di sini sedari tadi pagi. Pagi-pagi banget ya. Dini pastinya juga masih pengen kamu stay di Pro 2 FM karena masih banyak banget single-single yang bisa kamu simak di sini. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM. Teman terbaik kamu, Dini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

104,2 FM Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tim SMA Negeri 3 Mataram berhasil melaju ke babak final ajang Be Brave yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Tim tersebut menjadi salah satu dari 21 finalis nasional yang bertahan setelah melewati rangkaian seleksi dan pengembangan produk riset. Ketua Tim Perwakilan Finalis Be Brave SMA Negeri 3 Mataram Muhammad Hairan Rafi mengatakan proses seleksi Be Brave tidak dilakukan secara berjenjang dan tingkat dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Setiap sekolah di Indonesia memiliki kesempatan mendaftarkan timnya melalui mekanisme pendaftaran yang disediakan oleh penyelenggara.

0: Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengapresiasi karya fotografi Indonesia yang tampil dalam pameran Constellaciones Vivas di Galeri Nasional Indonesia. Pameran tersebut mempertemukan fotografer Indonesia dan Amerika Latin melalui karya yang merekam cerita serta keberagaman budaya secara visual. Menurutnya, fotografi memiliki kekuatan yang menghadirkan momen sekaligus membuka ruang tafsir berbeda bagi setiap orang yang melihatnya secara langsung. Ia mengaku semakin menghargai fotografer Indonesia dan Amerika Latin setelah melihat proses karya mereka dalam pameran tersebut secara dekat. Ia mengapresiasi keterlibatan para duta besar yang menjadi pemandu sekaligus menjelaskan budaya masing-masing negara kepada pengunjung secara langsung. Mereka menjelaskan berbagai unsur, mulai kultur, alam hingga busana, sehingga pengunjung memperoleh gambaran lebih dekat mengenai negara mereka. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Iya, yeah, get on diangkat. Kalau sekarang ini sih get on di ojek online kali ya, atau di mobil online. Aduh, teman Pro 2. Tapi aku sih akhir-akhir ini jarang banget ngelihat angkot di mana-mana. Kayak cuman di pasar kali, atau ya gak ada yang kayak tempat mangkal seperti dulu gitu loh. Tapi semoga dengan lagunya Nona ini bisa kembali mengangkat pamor angkot. Tapi kalau di kota besar kayak di Jakarta, angkutan umum masih banyak ya. Kalau di Mataram mungkin masih ada beberapa, gak yang seramai dulu. But it's not about angkot ya sekarang ini. Kita udah masuk di Pro 2 Hitlist sekarang, teman Pro 2. Dan aku bakal kasih kesempatan untuk teman Pro 2 dengerin lagu-lagu kesayangannya dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Dari Jumat ini bakal menemani kamu sepanjang santai siang ya, sambil ngerjain beberapa tugas-tugas kamu kali, atau sambil nyantai, kerjanya work from home. Jadi teman Pro 2 bisa dengerin terus dan request lagu kamu melalui WhatsApp di 081 90 20 57 ribu, bisa lewat Instagram di @pro2fm Mataram, atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Oke, Taman Pro 2. Itu dia single dari Sabrina Leanor dengan Selesai. Walaupun judul lagunya Selesai, tapi waktu kita masih baru dimulai ya di Pro 2 Hitlist. Jadi aku mau mulai puterin single-single yang udah Taman Pro 2 request. Tadi sih seperti biasa berbinar ya Taman Pro 2 pada nge-request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Terus aku bakal lanjut ke single berikutnya. Di sini ada yang mau diputerin single dari Samuel Cipta. Sebentar aku ketikin dulu ya, Samuel Cipta. Ini lagu-lagunya Samuel Cipta tuh memang enak-enak banget sih. Ya anak-anak idol siapa yang gak enak sih lagunya. Oke, Jaga Terasa ya, udah aku masukin list untuk kamu. Terus ada juga yang mau dengerin Reality Club dengan You'll Find Lovers Like You and Me. Oke, and then yang berikutnya ada single dari Daniel Caesar dengan Pain Is Inevitable. Oke lah kalau begitu, semuanya bakal aku puterin untuk Taman Pro 2 di pagi hari ini. Dan single-single lainnya masih harus ngantri dulu ya. Sabar Taman Pro 2, karena waktunya masih panjang sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: child. I just wanna be a child again. Seductions from the birds. I miss my innocence, I miss trusting people. I used to
1: Udah seneng dong perasaannya karena udah diputerin lagu-lagu kesayangannya. Itu tadi Daniel Caesar ya, Taman Pro 2 dengan Pain is Inevitable. Okay. Kalau gitu aku bakal lanjut lagi ke single berikutnya. Di sini ada Madison Beer dengan Bad Enough. Terus tadi juga ada yang mau dengerin lagunya Hearts to Hearts. Okay. Katanya lagu-lagu Hearts to Hearts yang sekarang bagus-bagus tapi kangen banget sama era style. Okay. Gak kerasa ternyata lagu style udah setahun ya. Dan Hearts to Hearts sudah berkarir selama setahun ini dengan mengumpulkan banyak penghargaan yang membanggakan, terus juga popularitas yang makin meningkat. Apalagi ada Carmen di sana, yang menurut aku Carmen termasuk salah satu anggota yang menaikkan popularitas Hearts to Hearts di karir mereka. Aku juga sering banget ngelihat Carmen yang makin banyak dipuji orang-orang karena skillnya yang semakin meningkat dari segi bernyanyi ataupun dance. Dan tingkah lakunya yang lucu dan juga percaya diri tentunya jadi salah satu pesona yang gak akan bisa di apa ya, digantikan menurut aku. Walaupun kayak gitu, sebenarnya Carmen punya banyak tekanan dan juga tanggung jawab yang besar di dalam grup itu. Jadi kita kasih semangat terus Carmennya untuk berkarir di masa depan ya, Taman Pro 2. Nah selain itu ada juga katanya yang mau dengerin single dari Discoria. Oke, di sini dia mau dengerin single dari Discoria. Mau dengerin yang mana nih? Prahara Api Asmara kah? Atau mungkin Sakura Abadi? Oke, di sini ada yang mau dengerin Sakura Abadi atau Flamboyanku. Oke, kita ke Sakura Abadi ya. Nah, untuk Taman Pro 2 yang lainnya, aku masih bakal puterin single-single kesayangan kamu asalkan kamu tetap di sini di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Okay, tahun berdua itu dia Sakura Abadi dari Discoria. Well, thank you udah request. Dan aku mau lanjut lagi ke single-single berikutnya. Ada yang mau dengerin 33 kali dari Perunggu. Apakah setelah ini bakal ada 2001 kali, terus ada 1000 kali? Tapi yang jelas, untuk single berikutnya aku juga bakal puterin Bila dari Raisa dan Dalam Diam dari Sal Priadi. Jangan kemana-mana Taman Pro 2, karena listku masih panjang banget untuk puterin lagu-lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burman, Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, tahun berdua itu dia single dari Rihanna dengan Love on the Brain. Ini sempat viral ya. Klip waktu Rihanna nyanyiin lagu ini secara langsung tapi enggak boleh menyebutkan kata kasar. Terus jadi cuman kayak tapi itu juga sering dijadiin audio ya di TikTok biasanya untuk bikin konten. Nah, ini versi fullnya Tuan Produa. Lagunya bagus banget sih. Dan kalau soal rasa ya, feel gimana penjiwaan lagu, aku rasa Rihanna ini benar-benar salah satu penyanyi yang deep banget caranya untuk membawakan sebuah lagu. Jadi jangan heran ya kalau karya-karyanya, penampilannya selalu dinanti-nanti sama fansnya. Oke, aku yakin teman Produ juga menantikan single-single berikutnya. Karena kamu udah nungguin dari tadi, aku bakal lanjut dengan puterin Hutti Frutti dari Cat's Eye. Terus ada juga 24/7 dari Romaria. Dan Dalam Diam dari Sal Priadi. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

Okay, itu dia lagu dari For Revenge ya, tahun Pro 2, yaitu I Miss You Every Brand New Day. Kamu udah tahu dong ini lagu apa? Yes! Untuk film Spider-Man yang baru. Kamu udah nonton? Aku belum. Tapi ntar deh aku cari di Netflix aja kali ya filmnya. Masih sibuk banget nih. Apalagi kemarin Bintang Radio juga baru selesai di tanggal 16. Jadi kayak masih seliweran kesana kesini, sibuk banget lah pokoknya ya. Tapi syukurlah semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, mulai dari hari radio, terus abis itu ada RRI Fest dan juga Bintang Radio, semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Semoga tahun Pro 2 bisa menikmati semua acara kegiatan yang sudah disuguhkan oleh RRI Mataram, dan nanti kita akan ketemu lagi pada kesibukan-kesibukan ini di tahun depan. Oke, karena waktuku juga semakin menipis nih untuk nemenin teman produk, jadi aku langsung aja bakal puterin single berikutnya, The Jenny dengan Less Than A Lover.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, tahun berdua. Wow. Ternyata waktuku semakin menipis ya untuk menemani teman berdua di hari ini di Produa Hit List. Dan aku bakal putarkan beberapa single terakhir untuk tahun berdua sambil kita beralih ke acara berikutnya, yaitu Muda Kreatif. Jangan kemana-mana tahun berdua, karena ini masih akan menemani kamu di Santai Siang.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2. Aku masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini tentunya untuk Muda Kreatif ya, dari pukul 12 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa di Muda Kreatif aku bakal memberi informasi seputaran UMKM, ekonomi digital dan industri kreatif ya. And by the way, aku kalau enggak salah kemarin sempat ngeliat kemarin itu ada bazar kuliner deh kayaknya di Mall Lama, dan banyak banget stall yang menjual makanan-makanan yang bahkan sempat hiatus makanannya terus udah comeback gitu. Nah, cuman yang selama ini aku pikirkan ya, Taman Pro 2, gimana sih UMKM apalagi yang FNB ya, ikut bazar itu bisa membuat mereka jadi makin banyak keuntungannya. Karena kalau aku mikir kayak gini kan, itu harga makanannya ya mungkin sama seperti, gak tau, mungkin ada yang dimahalin juga, tapi ada juga yang sama sepertinya, yang seperti yang mereka jual setiap harinya. Nah, tapi kalau buka stall kalau nggak salah itu harus bayar uang sewa juga. Aku nggak tahu sih ya kisaran harganya berapa, nanti aku cari tahu juga. Dan dengan biaya sewa stall di sana dan kemungkinan profit yang didapatkan, apakah bisa menutupi pengeluaran, aku jadi penasaran. Jadi aku mau ngajak teman Pro 2 untuk kita pikirin bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. Mungkin teman Pro 2 ada yang memang sudah buka FNB dan juga suka ikut bazar supaya dagangannya semakin laris, tolong kasih tahu aku itu triknya gimana supaya makin banyak yang tahu, suka dan makin laris juga jualannya. Nanti akan aku bahas lebih lengkapnya tentunya di Muda Kreatif. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: Kediaman Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tenang dong, teman Pro 2 Yaning masih di sini kok. Dan masih mau kasih tau teman Pro 2 apa sih keuntungannya kita bisnis F&B dan ikut di sebuah bazar. Pro 2, kalau kamu punya usaha, apalagi itu food and beverage alias F&B, terus mau ikutan bazar, mungkin kalau otak kamu cuma berpikir sebatas omset harian, terus apa ya untungnya, kayak kebanyakan ruginya. Aduh, berarti kamu masih belum cocok untuk berbisnis sih, karena bukan cuman omset aja, tapi ada banyak hal yang bisa menjadi nilai tambahan tersembunyi kalau ikut bazar di mungkin sebuah acara atau di konser-konser gitu ya. Keuntungan yang kamu dapatkan bisa berupa meningkatkan brandingan dan juga visibilitas, karena bazar itu adalah panggung penilaian dari pelaku usaha di mata pelanggan, yang dimana ini tuh efektif banget untuk mengenalkan merek secara langsung. Jadi orang-orang tuh gak cuma ngelihat lewat sosial media aja, tapi mereka bisa mencoba langsung produk kamu, mencicipi langsung produk kamu. Dan biasanya kalau aku ya sebagai pelanggan itu sering ditanyain sama ownernya, kayak kurang apa kak, ada masukan gak kak. Nah itu kayaknya juga jadi keuntungan yang bisa diraih sama owner F&B. Terus apalagi untuk kamu yang masih baru banget merintis bisnis kamu, itu bisa jadi ajang memperkenalkan produk-produk kamu, karena ini adalah momen dimana kamu bisa lebih banyak menggait pelanggan, pelanggan-pelanggan baru, kayak ini kita baru buka, terus ini nih ada produknya, ini nanti kalau misalnya enak dan memberi kesan yang bagus, biasanya orang-orang akan mengajak dari mulut ke mulut, ngasih tahu kayak itu kemarin aku nemu jajanan enak banget, kayak gitu loh teman Pro 2. Mungkin dari logonya ya kayak yang unik, mungkin aroma makanannya, atau mungkin juga dari rasa makanan kamu. Terus keuntungan lainnya itu adalah akses pengunjung siap beli, alias pengunjung yang datang itu ke suatu acara atau pameran gitu ya, biasanya memang sudah punya niat untuk jajan-jajan gitu ya, dan juga jalan-jalan. Jadi kayak mereka tuh punya minat yang besar untuk berbelanja. Jadi kalau kamu bisa menggait mereka, membuat mereka tergiur sama masakan kamu atau minuman kamu, pasti mereka akan beli teman berdua. Nah, peluang mereka untuk langsung membeli di kamu juga jadi lebih tinggi. Jadi kamu juga harus lebih aktif lagi, lebih agresif gitu ya, untuk mengajak mereka berbelanja di stall kamu. Ini juga jadi ajang tes pasar langsung ya, dimana kamu kalau misalnya punya menu baru, bazar itu bisa jadi tempat paling pas untuk uji coba resep atau konsep. Kamu bisa langsung dapat umpan balik atau feedback dari ekspresi atau komentar pembeli di tempat ya teman Pro 2, karena inovasi, evaluasi itu adalah salah satu hal yang paling penting banget kalau kamu mau bangun bisnis F&B.

Oke, teman berdua, ini terakhir ya untuk pembahasan kita di Muda Kreatif, yaitu keuntungan apa sih jika seorang business owner ikut bazar, terutama untuk F&B. Jadi kalau kamu ikut bazar untuk meningkatkan penjualan F&B kamu ya, selain mendapatkan omset, tadi udah aku bilang juga, kamu bisa meningkatkan branding dan visibilitas, akses pengunjung siap beli atau traffic, terus ada juga akses pengunjung siap beli, ajang tes pasar langsung, dan yang terakhir itu adalah membangun basis pelanggan baru atau sales leads ya teman perdua, dimana interaksi tatap muka itu bikin kamu jadi gampang mengajak pembeli, follow media sosial kamu, atau menyimpan kontak WhatsApp. Kayak misalnya nih, kamu nyobain dimsum gitu ya, ada pelanggan yang nyobain dimsum, terus dia suka banget sama dimsum kamu, dan dia punya ide kayak, hey besok aku ada arisan, aku kayaknya bakal beli dimsum deh di kakaknya, aku minta kontaknya ya kak. Nah jadi kayak gitu-gitu loh. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi ketika kamu ikut bazar ya, di satu acara. Nah jangan cuma berpikir kayak, aduh aku hari ini jualan bawa banyak produk aku ya, bawa dalam jumlah besar, terus abis itu gak laku. Coba dilihat lagi deh, mungkin cara kamu untuk menawarkan produk kamu mungkin kurang menarik, atau masih ada yang harus diperbaiki dari produk-produk kamu. Yang jelas membangun bisnis itu memang trial dan error teman produa. Kalau misalnya ada 1-2 orang yang kurang suka atau kurang setuju dengan produk kamu, jangan langsung ciut dan menyerah di tengah jalan. Itu justru harus jadi motivasi kamu biar bisnis kamu semakin baik ke depannya. Oke, nah teman kedua, waktunya nih untuk nemenin kamu di Muda Kreatif udah selesai. Yang masih punya 1 jam lagi untuk menemani Pro 2 di zona olahraga dari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. So don't go anywhere. Pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo, siapa di sini yang udah enggak sabar untuk dengerin informasi seputaran dunia olahraga? Para pecinta olahraga dong ya. Apalagi kalau misalnya kamu adalah pecinta lari, maraton, padel, sepak bola. Banyak ya tahun produknya. Ntar aku bakal pilih-pilih dulu deh informasi-informasinya. Baru setelah itu aku bakal kasih informasi ya ke teman produk ya. Kita bakalan dengerin single-single dulu sambil menemani teman produk yang mungkin masih istirahat siang atau yang mungkin baru balik dari Jumatan ya. Dan untuk informasi olahraga ini bakal Yaning sampaikan di 1 jam ke depan sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. So, pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Teman terbaik.

nomor 2 kita ke cabang olahraga tekbol dulu ya, di mana atlet tekbol Indonesia Yoga Ardika Putra melaju ke perebutan medali perunggu Asian Games 2026. Pasangan Husni Uba dan Lao Demardan M juga menjaga peluang medali pada nomor ganda putra. Kepastian itu diraih Yoga setelah melalui 7 pertandingan dalam 1 hari. Ya ampun, banyak banget sih kata aku ya. Yang melelahkan tentunya pada nomor tunggal putra. Rangkaian pertandingan itu berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang pada hari Kamis 17 September 2026. Pada laga perdana, Yoga mengalahkan Truong Yang Ba dari Vietnam melalui pertandingan ketat ya, berakhir 2-1. Ya ia kemudian menundukkan Apom Solia dari Laos dengan skor 2-0 untuk mempertahankan momentum kemenangan. Mahasiswa manajemen olahraga Universitas Negeri Jakarta itu kembali menang 2-1 atas Wase Akinori dari Jepang, setelahnya menaklukkan P. Agustin Dalsal Filipina dengan skor 2-0 sebelum kalah 0-2 dari Jay Lee asal Korea Selatan. Aku rasa nih kalahnya bukan karena mainnya gak bagus ya, tapi kayak lebih ke capek gak sih? Nah, catatan 4 kemenangan dan 1 kekalahan membawa Yoga melaju ke babak perempat final nomor tunggal putra, namun ia belum mampu mengatasi S Friday dari Myanmar dan harus menerima kekalahan 0-2 teman pro 2. Kesempatan meraih medali kembali terbuka ketika Yoga menjalani babak repesage ya, di mana ia melawan wakil tuan rumah dan mengalahkan Wase Akinori 2-0 dan memastikan tempat dalam jalur perebutan medali perunggu. Dari manajer timnas tekbol Indonesia Umar Aryo Junior menjelaskan repesage ini memberi kesempatan kedua kepada peserta yang belum sebelumnya kalah. Dan sistem tersebut memungkinkan atlet kembali bertanding untuk memperebutkan tempat pada babak berikutnya maupun medali teman pro 2. Ya, nanti kita lihat deh ya gimana-gimananya semua peserta, semua perwakilan Indonesia untuk cabang olahraga tekbol di sini ya, dan pastinya kita juga menantikan hasilnya siapakah yang akan menang di kemudian hari. Tapi yang jelas kita apresiasi dulu untuk Yoga, di mana dia sudah sangat berjuang untuk membawa nama Indonesia supaya lebih harum lagi ya, makin membanggakan lagi. Dan pastinya nggak cuma untuk Yoga aja, tapi seluruh atlet yang sekarang ini sedang berjuang di Nagoya. Oke, kalau gitu teman pro 2, aku bakal lanjut lagi ke informasi olahraga berikutnya. Jangan kemana-mana, kita nikmatin dulu single yang mau lewat ini.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Triathlon Pro 2. Kita ke cabang olahraga berikutnya. Di sini ada Chef The Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu yang mengikuti Torch Relay Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari Kamis sore 17 September 2026. Todo Tua menjadi salah satu perwakilan CDM negara peserta yang terpilih membawa obor Asian Games. Torch Relay ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menjelang pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan kegiatan ini juga menjadi simbol persatuan dan semangat persahabatan negara-negara Asia. Todo Tua menyebut Torch Relay ini alias membawa obor ya secara bergiliran ini membawa semangat One Imagine Asia melalui simbol api Asian Games. Dan menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian Asian Games Aichi Nagoya 2026. Todo Tua juga menyampaikan persiapan kontingen Indonesia dalam beberapa hari terakhir semakin membaik. Sejumlah keluhan yang muncul sebelumnya sudah diperbaiki untuk mendukung kesiapan atlet dan ofisial. Sebelumnya Todo Tua tiba di Nagoya, Jepang pada hari Kamis 17 September 2026 pagi waktu setempat dan setibanya di Nagoya ia langsung menjalani proses akreditasi sebagai bagian dari persiapan menjalankan tugas dan koordinasi kontingen Indonesia. Kehadiran CDM di Nagoya ini menjadi bagian dari tahapan persiapan operasional kontingen dan sejumlah agenda telah disiapkan mulai dari melihat kesiapan rumah Indonesia hingga berkoordinasi dengan berbagai pihak. Todo Tua juga akan memastikan kebutuhan kontingen atlet dan juga ofisial dapat berjalan dengan baik selama Asian Games berlangsung. Kontingen Indonesia akan berkompetisi pada 35 cabang olahraga di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 berlangsung dari tanggal 19 September alias besok berarti ya Taman Pro 2 ya. Oke, benar besok dan akan ditutup pada 4 Oktober 2026.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Informasi terakhir untuk zona olahraga edisi hari ini, yaitu ada delegasi Timor Leste yang jejal sport tourism PON di NTB. Oke, teman-teman Proda, jadi ada rombongan delegasi Universidad Nasional Timor Leste, Timor Lorosae, gimana cara bacanya? Pokoknya disingkat UNTL ya, tahun Pro 2, yang menjajal konsep wisata olahraga di Pekan Olahraga Nasional atau PON. Kegiatan diplomasi olahraga tersebut diselenggarakan bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat di Nusa Tenggara Barat. Peserta menikmati pemandangan Gunung Rinjani tentunya yang sangat cantik bersama dengan perwakilan Universitas Pendidikan Mandalika atau UNDIKMA di penginapan Sembalun. Seluruh rombongan bermalam di Bali Odi Villa sambil berkumpul bernyanyi hangat di depan api unggun. Dosen UNTL Gaspar Amaral ikut menyampaikan pernyataan dalam sesi diskusi santai di penginapan ya, di mana sebelumnya para delegasi sempat mengunjungi kawasan wisata Gili Trawangan juga untuk menikmati aneka kuliner khas. Aktivitas kampus sekaligus mahasiswa Timor Leste ini ya turut menyampaikan apresiasi mewakili rekan kuliahnya, di mana para mahasiswa tersebut mengikuti pelatihan cabang olahraga pentaki selama menjalani program diplomasi di Indonesia, dan tentunya mereka sangat terkesan gitu ya dengan semua yang sudah disuguhkan, mulai dari jalan-jalannya sampai dengan untuk pelatihan olahraganya. Nah, peserta delegasi asal Timor Leste yaitu Lydia Rangel ya, tahun Pro 2 ini turut membagikan kesan mendalam selama berada di Lombok, di mana peserta lain Elvina Fernandez berharap pengalaman kegiatan tersebut itu bisa dibawa pulang demi membangun negara asalnya. Keramahan warga setempat tentunya ya dinilai memberikan kontribusi penting dalam menciptakan kesan positif bagi para pendatang mancanegara. Aktivitas olahraga bersama ini terbukti berhasil membangun kehangatan persaudaraan antar bangsa di kawasan Nusa Tenggara Barat. Ya, teman Pro 2, sekian informasi yang bisa Yaning sampaikan ke teman Pro 2 untuk zona olahraga edisi hari ini. Dan aku bakal lanjut untuk segmen berikutnya, tapi bukan aku ya yang akan menemani teman Pro 2. Nanti kamu bisa ikut bareng, aku belum cek siapa penyiarnya abis ini sebenarnya. Tapi yang jelas teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yaning pamit, bye-bye.

Entertainment Today hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini. Siap menghibur aku dengan informasi apa ya di hari Jumat 18 September 2025 hari ini sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang mau update ya dunia hiburan Indonesia, mancanegara atau penyanyi, film, pokoknya stay tune aja.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Okay, teman berdua, ini dia informasi pertama ya tentang film ya teman berdua yang aku bakal share buat kamu yang kayaknya ini jadi salah satu film yang akan bikin kamu apa ya rada-rada menguras emosi jiwa raga. Ada drama emosional Beautiful Pain ya yang resmi merilis official poster dan official trailernya. Dimana film ini adalah produksi dari Dapur Film ya teman Pro 2 yang mengangkat tentang tema kekerasan domestik ya, kemudian perselingkuhan, fitnah serta perjuangan seorang perempuan untuk bangkit bersama anak-anaknya. Dan di sini sosok Niken yang diperankan oleh Raihanun bersama kedua anaknya yaitu menggambarkan keteguhan seorang ibu di tengah rumah tangga yang tengah mengalami kehancuran. Sementara untuk official trailernya itu memperlihatkan konflik rumah tangga Niken dan Dirga yang diperankan oleh Baim Wong. Kehadiran perempuan lain yang dimainkan Nikita Mirzani menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan mereka. Dan persoalan Niken kemudian semakin berat ketika menghadapi fitnah dan pelecehan saat berusaha menata kembali kehidupannya, dan kondisi tersebut menjadi titik balik bagi Niken untuk berani bersuara dan memperjuangkan hak asuh kedua anaknya. Gitu teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran seperti apa sih film dari Beautiful Pain ya yang diproduseri oleh Hanung Bramantyo ya, mendapatkan tempat di hadapan penonton gitu ya, apalagi di situ ada ruang bagi Nikita Mirzani juga untuk menyampaikan sisi dirinya melalui karya ya teman Pro 2. Kamu tonton deh langsung Beautiful Pain ya, yang dibintangi oleh Jajang Cenur, Tara Budiman, Dimas Aditya, Anantia Kirana, Evanozian juga ya, dan dijadwalkan bakal diputar serentak ya di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke, teman Pro 2, masih nemenin kamu di Entertainment Today ya. Dan informasi selanjutnya, aku mau bahas tentang FFI 2026 yang mengumumkan 15 film cerita panjang lolos nominasi ya. Dimana ini adalah cerita yang panjang untuk bisa lolos nominasi, teman Pro 2 ya. Dan daftar tersebut merupakan hasil seleksi awal tahap kedua ya, dengan melibatkan 12 perwakilan dari Asosiasi Perfilman Indonesia tentunya. Jadi untuk ke-15 film itu, sebelumnya tuh ada tahap awalnya gitu ya, untuk seleksinya dan bersaing gitu ya, untuk memperebutkan nominasi dalam Festival Film Indonesia 2026. Ketua Komite FFI 2026 Budi menyebut pelibatan asosiasi profesi menjadi hal baru dalam proses seleksi tahun ini. Sebanyak 15 film dari 25 film cerita panjang yang sebelumnya lolos seleksi awal tahap pertama. Menurutnya, keterlibatan para asosiasi diharapkan dapat mempertajam proses pemilihan film yang melaju ke tahap berikutnya. Kepakaran dari masing-masing asosiasi juga diharapkan memberikan dasar penilaian yang semakin kuat ya. Dan berikut ya, daftar film-film yang masuk dalam nominasi. Ada Abadi Nanjaya ya, dari Kimo Stambul, Badut Gendong Charles Gozali, Dopamin Teddy Suryatmaja, Ghost in Cell Joko Anwar, Ikatan Darah Siddhartha Tata, Monster Pabrik Rambut ya Edwin, Nawila, Rian Adriandi, Nobody's Love Kai ya Bernardus Raka, terus ada Operasi Pesta Copet Edi Kemot, Para Perasuk Regas Banu Teja, Semua Akan Baik-Baik Saja Baim Wong, Senin Harga Naik Dina Jasanti, Surat Untuk Masa Mudaku Sim F, Tukar Takdir Mauli Surya, dan Tunggu Aku Sukses Nanti Naya Anindita. Aduh, ini aku bilang emang filmnya keren-keren banget sih ya, teman Pro 2. Dan FFI tahun ini ya mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia ya. Istilah Askala berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna cahaya dan menjadi landasan penyelenggaraan festival tahun ini. Dan melalui tema tersebut, FFI memandang sinema bukan sekedar tontonan di layar, tapi film ini juga ditempatkan sebagai karya yang dapat hidup dalam ingatan, membentuk perspektif, serta menghubungkan pengalaman lintas generasi. Dan kita tunggu aja nanti siapa yang akan mendapatkan penghargaan ya, dari 15 film ya di Festival Film Indonesia 2026.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Oke, teman Pro 2, masih di Entertainment Today di siang hari yang Kota Mataram dan sekitarnya lagi enggak dibilang nyantai sih cuacanya ya. Lagi panas banget, teman Pro 2 ya. Dan ini aku ada satu informasi terakhir kayaknya nih ya, tentang Kemenbud yang resmikan pameran fotografi Constellaciones Vivas di Galeri Nasional ya. Dan di situ ada beberapa pameran fotografi yang ditampilkan, teman Pro 2 ya. Dan saat peresmian gitu ya, itu juga bekerja sama atau ada pihak-pihak yang ikut hadir gitu ya, teman Pro 2, di mana pameran ini menjadi momentum memperkuat hubungan Indonesia dengan negara serta masyarakat Amerika Latin, karena tempatnya itu di Galeri Nasional Indonesia ya. Dan ada beberapa yang hadir juga gitu ya pada saat peresmian, yaitu Argentina, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Panama, Peru, dan juga Uruguay ya. Dan pameran ini langsung mengingatkan katanya gitu ya tentang sosok-sosok yang spesial ya, teman Pro 2. Dan semoga aja ini bisa menjadi salah satu kenangan yang berharga gitu ya, karena bisa memberikan sentuhan karya yang punya makna itu pasti nggak mudah ya. Dimana di sini juga sosok siapa sih nih? Sosok ketua Society Stories Identity of Latin Galeri Nasional Indonesia mengatakan bahwa dia mengaku antusias karena ada ingatan tentang sosok ayahnya berprofesi sebagai fotografer senior yang ditugaskan ke sejumlah wilayah konflik, dan itu termasuk Vietnam, Papua Barat, Timor Timur, sebagai fotografer berpengalaman. Wow, gimana ya? Kayak gimana ya itu cerita-cerita kisah fotografi? Mungkin kamu bisa lihat langsung ya di Galeri Nasional Indonesia ya. Ya, siapa tahu jalan-jalan ke Jakarta ya, teman Pro 2. Oke, dan untuk kamu sampai di sini informasi Entertainment Today ya, yang masih pengen update informasi, selanjutnya aku bakal update tentang informasi lokal alias informasi tentang Nusa Tenggara Barat. So, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman Pro 2. Ya, saatnya aku bakal update informasi tentang Nusa Tenggara Barat hari ini ya, yang lagi panas. Panas ya. Semoga aja kamu bisa ngadem dikit ya. Entah itu di kamar, entah itu di tempat aktivitas kamu yang masih harus bekerja dan menikmati aktivitas ya. Tenang, aku bakal sambil update informasi-informasi supaya kita tahu nih besok weekend ada kegiatan seru apa gitu ya teman Pro 2. Stay tune terus ya di info lokal.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Okay, aku ada informasi pertama nih dari NTB, teman Pro 2, terkait menjelang MotoGP Mandalika 2026. Ya, ini kabarnya persiapan menyambutnya itu mulai membawa dampak terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Karena kawasan Senggigi yang selama ini menjadi salah satu pusat akomodasi wisata di Pulau Lombok itu udah mulai menerima peningkatan pemesanan kamar menjelang berlangsungnya ajang balap motor internasional tersebut. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. Ya, dan tingginya kebutuhan kamar di sekitar kawasan sirkuit itu mengalihkan permintaan akomodasi ke sejumlah hotel di Lombok Barat. Ya, dan itu terus meningkat ya, teman Pro 2. Beberapa hotel itu sudah memastikan seluruh kamar mereka terisi selama periode penyelenggaraan MotoGP. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Dispa Rek Vapora ya, itu mengatakan ya, Bapak Agus Gunawan, peningkatan tersebut menjadi salah satu sinyal positif bagi industri pariwisata daerah ya, dan kondisi ini tidak lepas dari meningkatnya kebutuhan akomodasi wisata yang datang ke NTB untuk menyaksikan MotoGP Mandalika ya. Ketika ketersediaan kamar di kawasan Lombok Tengah semakin terbatas, Senggigi menjadi salah satu kawasan alternatif bagi wisatawan untuk menginap. Dan posisi Lombok Barat sebagai wilayah penyangga Mandalika dinilai memberi peluang ekonomi yang cukup luas ya. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor perhotelan, tetapi juga restoran, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif ya, hingga berbagai usaha dalam rantai pariwisata. Tapi pemerintah daerah tidak ingin peningkatan kunjungan hanya bergantung pada momentum MotoGP ya, tapi berbagai agenda wisata dan hiburan terus digelar untuk menjaga agar wisatawan memiliki alasan yang panjang gitu ya untuk berada di Lombok Barat.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kemen Pro 2. Ya, kita udah mendengar kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi untuk kamu boleh sambil ibadah dulu sebelum bakal lanjut sama aktivitas. Tapi aku bakal lanjut informasi lokal lainnya untuk kamu gitu ya, karena bangga banget sama karya-karya lokal yang bisa menggambarkan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Barat, termasuk bencana-bencana yang mungkin itu bukan salah satu hal yang kita inginkan, tapi itu terjadi teman Pro 2, yaitu pengalaman menghadapi bencana yang tidak selalu sebagai kenangan yang pahit ya, tapi di tangan seniman ya, luka dan keretakan itu justru bisa jadi bahan atau bahasa artistik yang mampu menembus batas negara ya. Dan hal itu ditunjukkan Sanggar Adeva Devayoni melalui karya tari kontemporer bertajuk Craig ya, yang tampil dalam MAP The Malacca Art and Performance Festival 2026 di Melaka, Malaysia 24-31 Agustus 2026. Karya tersebut membawa pengalaman masyarakat Lombok dalam menghadapi bencana ke ruang pertunjukan internasional ya. Craig ya itu tidak sekadar menampilkan rangkaian gerakan tari, tapi mencoba menerjemahkan sisi rapuh manusia setelah bencana, termasuk ingatan, ketakutan, kepercayaan, dan upaya untuk kembali bangkit ya. Dan di bawah pimpinan Niputu Ari Handayani SSN, karya itu dikembangkan dengan pendekatan tari kontemporer yang menempatkan tubuh sebagai medium utama untuk menyampaikan pengalaman pasca bencana teman Pro 2. Okay, dan semoga aja lewat panggung tersebut ya menjadi pengalaman yang berakar pada bencana. Sanggar Adeva Devayoni menunjukkan bahwa cerita daerah itu bisa memperoleh ruang di panggung internasional ketika diterjemahkan melalui kreativitas dan kekuatan seni pertunjukan teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

one produen, number one girl ya, Berose. Single terakhir aku di info lokal ya, sekaligus aku harus closing karena nanti aku bakal temenin kamu selanjutnya di sore ceria ya. Jadi pastikan kamu untuk tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Brodo FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Brodo FM.
4: Teman Produa, saatnya Info Produa FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Komitmen Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Lombok Barat dalam menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dari narkoba dan barang terlarang kembali diperkuat. Tugas bersama aparat penegak hukum APH menggelar razia gabungan sekaligus tes urin secara acak terhadap warga binaan dan pegawai. Operasi tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta Badan Narkotika Nasional, BNN. Pemeriksaan dilakukan secara insidental dengan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan di Blok Selaparang. Petugas tidak hanya memeriksa area hunian, tetapi juga menelusuri barang-barang milik warga binaan sebagai bagian dari langkah deteksi dini terhadap kemungkinan adanya narkotika maupun barang yang dilarang berada di dalam lapas. Hasil pemeriksaan malam itu menunjukkan tidak ditemukan narkotika ataupun alat komunikasi ilegal. Pemeriksaan juga dilanjutkan dengan tes urin secara acak terhadap pegawai dan warga binaan dengan seluruh peserta dinyatakan negatif. Langkah pengawasan tersebut akan terus diperkuat melalui koordinasi dengan APH selain menjaga keamanan dan ketertiban. Upaya itu diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembinaan warga binaan.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar pengucapan sumpah dan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat penyidik pegawai negeri sipil PPNS Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB tersebut dihadiri jajaran pimpinan, pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, pembina koordinator pengawas PPNS wilayah Nusa Tenggara Barat, para saksi dan rohaniawan serta undangan. Dalam kegiatan tersebut, Kadek Dwitya Megumi Lizuka mengucapkan sumpah dan janji setia sebagai warga negara Indonesia. Pengucapan sumpah ini menjadi bagian dari proses penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda atau ABG, sekaligus memberikan kepastian status warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kantor Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa pelantikan kewarganegaraan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian status kewarganegaraan kepada anak-anak yang sebelumnya memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sore teman Pro 2. Hadir lagi di sore ceria untuk hari ini di hari Jumat 18 September 2026 dan seneng banget aku udah kedatangan narasumber ya di sore hari ini. Kita kenalan dulu ya. Ada siapa di situ ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, boleh kenalan dulu nih sama teman Pro 2. Siapa sih yang hadir di studio Pro 2 sore ini?
1: Oke, baik Mbak, izin memperkenalkan diri teman-teman semua. Nama saya Samsukur Rahman. Hadir di sore hari ini menemani teman-teman semua sharing session ya bahasanya untuk kemudian menceritakan beberapa pengalaman yang sudah kami lalui gitu, yang menjadi inspirasi untuk kita semua.
0: Amin ya. Ini bisa jadi salah satu yang memotivasi juga ya anak muda, karena ternyata ini panggilannya Kak Syam.
1: Biasa dipanggil Sam aja akrabnya.
0: Oke. Kak Sam ya. Punya banyak pengalaman ya. Boleh ceritain pengalamannya apa aja sih yang udah dilewatin?
1: Oke, saya ingin mulai dari begini dulu Mbak. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa juga sama kayak teman-teman, cuma di Pasca Sarjana UIN Mataram. Mungkin untuk secara umum ya pengalaman yang sudah kami lakukan, saya ingin menceritakan di pas saya satu begitu beberapa yang kemudian menjadi pengalaman sehingga sampai dengan saat ini begitu. Sampai dengan saat ini. Pertama, aktif tentu di beberapa organisasi, baik organisasi internal kampus sampai dengan organisasi eksternal kampus, sampai menjabat di jadi ketua begitu ya, sekaligus kemudian membangun beberapa bisnis ya, kemudian juga tidak lepas daripada keaktifan secara akademik. Nah, buktinya ya, kemarin alhamdulillah disebatkan menjadi wisudawan terbaik di UIN Mataram periode Agustus di tahun 2025. Dan itu ini menjadi inspirasi dan sekaligus yang ingin saya sharingkan, Mbak, menjadi pengalaman kita agar teman-teman semua barangkali ada yang bisa diambil dari kisah dan berapa pengalaman yang akan saya sampaikan nantinya.
0: Oke, ya. Itu kan di bio ada tulisan tuh akademi berprestasi, terus juga pengusaha juga ya, ya. Di konveksi dan pengurus KNPI ya.
1: Ya,
0: KNPI. Oke. Itu boleh ceritain gak sih gimana ngejalanin peran-peran itu?
1: Ya, menjalankan peran itu tentu pertama ya, kita harus menghadirkan catatan. Salah satu yang menjadi catatannya itu adalah kita punya target. Jadi kita punya tekad. Kemudian setelah punya tekad itu kita harus punya ketulusan. Nah, setelah punya ketulusan baru ketuntasan. Jadi ada teori yang saya temukan, Mbak. Jadi dalam menjalankan atau prinsip sebagai seorang manusia dan seorang muslim itu, dia harus punya tekad, lalu kemudian ada ketulusan dan ketuntasan. Nah, tiga komponen ini yang menjadi dasar bergerak. Sehingga tiga komponen seperti menjadi mahasiswa yang berprestasi, kemudian aktif di dunia bisnis, sampai dengan beberapa menjadi ketua di organisasi, aktif organisasi, bisa berbarengan berjalan.
0: Jadi apa tadi, ketekunan, ketulusan,
1: tekad, tulus dan tuntas.
0: Oh, tekad, tulus dan tuntas. 3T.
1: Iya, 3T. Oh, saya singkat dengan 3T.
0: Wow, 3T. Wow. Oke, terus lanjut.
1: Jadi 3T ini juga bisa dikutip oleh teman-teman gitu kan. Seperti penemuan lah, saya temukan sebuah narasi yang cocok untuk kita bergerak sekarang, apalagi di era disrupsi sekarang ini kan. Anak muda dituntut untuk berinovasi, berkreativitas. Bener. Tentu sebagai seorang yang ingin menuju masa depan yang gemilang ya, paling tidak tiga prinsip ini harus hadir dalam diri kita. Gitu.
0: Jadi itu apa ya, salah satu pembelajaran yang kita bisa dapetin itu ketika kita udah mulai untuk menjalaninya ya. Ya, bisa dibilang gak mudah sih ya, betul, tapi kalau misalnya dijalanin pelan-pelan gitu ya, terus ya namanya juga kadang manusia capek ya, tapi boleh istirahat sejenak gitu ya, lanjut lagi dengan penuh rasa ikhlas.
1: Ya, betul.
0: Oke, dan kan sekarang tuh mahasiswa-mahasiswa ya, kalau misalnya ngejalanin peran apa ya, ganda bisa dibilang ya, itu kan bakal ngaruh ya sama ke nilai gitu. Nah, kalau dari Kak Sam sendiri gimana caranya gitu supaya ketiga peran itu atau segala itu bisa berjalan tanpa mempengaruhi akademik juga, karena lulusan terbaik juga ya, ya itu gimana caranya?
1: Gimana caranya Mbak, sebenarnya gampang, ada di diri kita semua. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau sudah tiga prinsip yang tadi saya sebutkan menjadi komitmen kita bersama, kita bergerak, insya Allah semua akan bisa kita lalui. Nah, bagaimana cara saya? Tentu ya, yang bisa saya sampaikan, jangan sampai mendiskreditkan salah satu ya Mbak. Artinya ketika dia ikut organisasi atau ikut berbisnis, dia menjadi salah satu cara dia mencari uang gitu kan. Lalu tidak apa, terbengkalai organisasinya.
0: Oke.
1: Atau salah satunya misalnya terbengkalai apa, prestasi karena aktif di organisasi dan menjalani usaha secara finansial. Jadi apa namanya, tiga-tiganya bisa berjalan kok gitu. Kalau kita punya komitmen dan pemetaan yang jelas. Jadi di sini yang menjadi pertanyaan sebenarnya, bagaimana kita memanajemen waktu, manage your time gitu kan.
0: Yes.
1: Bagaimana mengatur waktu, memetakan waktu ya. Kalau ada yang bilang orang-orang karena organisasi atau karena berbisnis prestasi gagal, saya sebagai orang pertama dan garda terdepan yang akan membantah itu. Buktinya ya saya bisa gitu. Kenapa orang lain tidak bisa yang punya kompetensi dan kemampuan yang lebih bahkan dari saya gitu kan. Nah, itu yang menjadi catatan. Nah, sehingga hadir dalam diri kita untuk mampu bergerak gitu kan, mampu memetakan target. Nah, yang saya lakukan dulu juga Mbak, bahwa di organisasi itu justru banyak hal atau cara untuk menunjang akademik kita gitu. Organisasi juga sebagai landasan untuk membangun jejaring gitu kan. Untuk memperluas bisnis juga bisa dijadikan begitu gitu. Nah, sehingga yang saya lakukan ya, aktif di organisasi, membangun bisnis, juga prestasi tetap lancar. Gitu kan ya. Pada saat orang apa namanya, ujian, kerjain tugas, ya kita kerjain tugas dengan semestinya tanpa harus mendiskreditkan salah satu. Nah, bagaimana dalam konteks ini ya, memanajemen waktu ya, membagi skala prioritas yang memang bisa kita selesaikan dan sesuai dengan kemampuan kita. Insyaallah teman-teman semua, kalau ada ketekatan, ketulusan, dan ketuntasan dalam berjuang, kenapa tidak tiga-tiganya berjalan dengan berbarengan. Nah, sehingga ini menjadi PR kita bersama. Jangan sampai teman-teman punya potensi, teman-teman punya kreativitas dan inovasi, namun dalam bergerak itu sempit begitu, mengandalkan akademik saja gitu kan. Di dunia yang sekarang ini membutuhkan kreativitas, lalu skill ya, skill-skill ini juga bisa diasah di dalam organisasi, di dunia bisnis juga sebagai pola-pola yang bisa kita terapkan di pasca kampus gitu. Itu juga jangan sampai kita hiraukan gitu kan. Ya, ibaratnya itu kita menanam benih di beberapa tempat ya, lalu kemudian nanti akan kita panen benih-benih yang sudah kita tanam-tanam itu. Nah, yang dimaksud dengan benih-benih yang ditanam ini adalah beberapa lini ya, beberapa komponen kerja sistem yang bisa kita manfaatkan sebagai penggalian potensi untuk masa depan yang lebih gemilang lagi.
0: Oke. Jadi ada dampaknya ya, kita ngikutin kegiatan organisasi, terus juga seperti apa kita belajar di kampus ya, dan bisnis pun ternyata bisa ikut ya jalan seiring dengan kegiatan-kegiatan tersebut, yang ternyata relasinya juga bisa nambah nih ya, ketika kita berbisnis juga kayak bisa spill-spill dikit lah gitu ya, tentang betul. Kita punya bisnis juga loh, mungkin relate gitu ya sama relasi-relasi kita juga ya. Oke. Tapi kalau yang dari Kak Sam jalanin nih selama ini gitu, ada gak sih kayak sesuatu atau mungkin yang paling nyata dirasain manfaatnya gitu, menjalankan sekaligus peran-peran itu, apa yang didapetin gitu?
1: Ya, yang didapetin Mbak, sebenarnya ya mulai dari, saya bisa katakan ya, dari tonggak tiga komponen itu yang memulai memotivasi saya itu ada di dunia organisasi. Ya, di organisasi itu banyak kemudian kita diajarkan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, membangun bisnis. Nah, dari sana ya, sehingga tiga komponen ini juga beriringan begitu. Nah, sangat-sangat banyak. Nah, sehingga misalnya yang saya tekuni misalnya di dunia bisnis berbicara tentang konveksi. Nah, konveksi ini bicarakan baju kan. Nah, itu bisa kemudian memperluas jejaring gitu kan. Kalau ada instansi tempat kita kenalan lewat organisasi, mereka juga bisa menjadi feedback pemesanan dan seterusnya. Apalagi di mahasiswa kan sekarang membutuhkan pakaian untuk atribut organisasinya,
0: rompi gitu ya, jas ya, itu juga bisa ya.
1: Ya, dan itu yang saya lakukan bahari ini. Per hari ini itulah yang kemudian kami manfaatkan untuk sebagai penunjang finansial dan menjadi motivasi juga untuk teman-teman. Dan banyak teman-teman saya itu mengikuti juga pola yang saya lakukan gitu. Jadi secara pribadi ada rasa syukur lah gitu kan. Oh, banyak orang yang terinspirasi dengan apa yang kemudian saya lakukan hari ini. Ya, berbicara rezeki, jangan berbicara nanti lah gitu kan.
0: Benar, rezeki gak bakal kemana ya. Kayak udah punya pasarnya masing-masing lah. Gitu. Jadi berasa banget ya. Lebih mudah juga kayaknya komunikasinya ya. Kalau misalnya udah kenal duluan kan, gampang itu bisa dibicarakan gitu ya. Yang penting jadi aja dulu nih projectnya. Entah itu project di organisasi ataupun di bisnisnya. Ini bisa jadi pembelajaran sih ya untuk teman Pro 2 yang mungkin sekarang kayak masih ragu nih ikut organisasi. Ntar aku ketinggalan, ntar aku belum bisa adaptasi nih sama waktunya gitu ya. Nah, buat KSM sendiri gitu ya, untuk statement seperti itu gimana menurut KSM?
1: Ya, statement-statement seperti itu bisa kita patahkan dengan bukti nyata ya, bahwa banyak orang-orang di luar-luar sana, influencer-influencer kita kan sudah membuktikan juga gitu. Ya, misalnya salah satu influencer yang terkenal Sadewa gitu kan. Nah, itu mahasiswa UGM, dia juga aktif dulu berorganisasi tapi jadi influencer yang banyak memotivasi orang-orang di luar sana, ya, sehingga jangan sampai organisasi juga menghalang daripada akademik kita. Sehingga itulah yang menjadi motivasi dan gerak gitu, bahwa kita ingin maju, ya, bahwa kita ingin bisa juga bertumbuh di beberapa tempat, sehingga menunjang daripada kreativitas, menunjang daripada pola pikir masa depan kita agar bisa terarah lah. Jadi gunanya di organisasi juga itu kita dibantu diarahkan gitu. Misal teman-teman itu suka di bidang akademis atau bisnismen atau di bidang desain, di bidang karya-karya yang lain, dia juga dibantu di sana gitu. Nah, tapi teman-teman ini kan kadang-kadang cepat ngeluh. Ya, juga di organisasi itu beradaptasinya sulit. Cari organisasi mana yang kemudian kita bisa berkembang dan bertumbuh di sana. Kita suka dulu nih. Setelah kita suka, cocok dengan visi misi di dalam organisasi itu, baru kita akan bisa berjalan beriringan. Apa sih yang menjadi program-program utama di organisasi-organisasi seperti itu, sehingga itu juga kita manfaatkan sebagai penunjang, sebagai jalan, itu kan wadah dia organisasi itu. Yang manfaatkan wadah itu dengan sebaik-baik mungkin untuk menggali, mengembangkan, menciptakan dan seterusnya. Sehingga itu yang kita lakukan, Mbak.
0: Jadi nggak ada tuh kata terlambat gitu ya untuk mau belajar organisasi gitu ya. Apalagi kamu ngelihat kayak di kampus tuh kan macam-macam ya organisasinya ya, entah itu yang organisasi mahasiswa, terus juga beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya, seni budaya, terus juga mungkin mau ikut himpunan-himpunan gitu ya. Di situ itu bisa jadi salah satu ajang untuk mencoba gitu ya belajar, karena kan di situ kita belajar nggak cuman untuk kepemimpinan orang lain, tapi diri kita sendiri ya. Karena yang paling sulit itu sebenarnya diri kita sih.
1: Diri kita, ada di diri kita semua.
0: Itu ada di diri kita semua gitu. Asal kamu mau sih sebenarnya untuk mencoba, pasti akan bisa. Ya dan nggak usah mikir yang apa ya istilahnya OVT duluan nih. Padahal kan belum coba ya. Kalau kita belum coba tuh nggak bakal tahu hasilnya bakalan kayak gimana gitu. Ya, so buat kamu tadi udah dikasih sedikit afirmasi supaya mau gitu ya untuk melawan diri kamu sendiri gitu ya, dan mau mencoba sesuatu ya. Dan pastikan untuk kamu cek deh kira-kira di kampus ini apa, atau mungkin di sekolah ini apa nih kegiatan yang bisa kamu ikuti. Gak usah yang istilahnya kegiatan yang wah gitu ya, tapi dari kegiatan-kegiatan kecil mungkin ya, kayak lomba-lomba gitu ya, pentas seni gitu ya, atau kamu bakal ikut apa ya istilahnya kegiatan-kegiatan hari ulang tahun sekolah, kampus ya, itu juga udah keren sih menurut aku ya. Oke, dan ntar kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng sama Kak Sam, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu untuk tetap stay tune. Yang mau tanya juga boleh banget ya, langsung via WhatsApp Pro 2 FM di 0819020570.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: ceria. Sare-sare makin ceria, kenapa? Karena dari tadi aku dapat banyak pengalaman-pengalaman yang udah dijalani sama Kak Sam gitu ya. Setelah menjalani berbagai macam, apa ya, kalau aku bilang itu adalah kegiatan produktif ya, untuk dijalani sama anak-anak muda yang masih sekolah, kuliah gitu ya. Bisa ngejalanin peran-peran ini dalam satu waktu gitu ya. Tapi pernah gak sih kayak Kak Sam itu ngerasain punya tantangan gitu dalam menjalani sekaligus peran-peran yang tadi disebutin?
1: Iya, untuk tantangan Mbak, setiap yang kita lakukan pasti ada tantangan, itu satu. Kedua, tentu bagaimana kita mengecip diri kita untuk melewati tantangan-tantangan itu dengan tuntas begitu. Salah satu tantangannya itu adalah memang kewalahan untuk membagi waktu ya, itu satu. Kewalahan dalam membagi waktu ini juga turunannya ada pekerjaan yang harus kita bagi, mana yang prioritas dan non-prioritas. Nah, kalau sudah kita memetakan skala prioritas-prioritas itu, nah kalau di dalam teori itu kan ada istilahnya, di dalam skala prioritas itu menjadi empat ya. Skala prioritas dia penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, kemudian penting tapi tidak mendesak, dan mendesak tapi penting gitu. Ada empat ya. Nah itulah kita bagi gitu. Dan bagaimana posisi-posisi kita seandainya misalnya disuguhkan dengan dua konteks. Suatu waktu misalnya kita ada ngisi kegiatan di organisasi, tapi di sisi lain ada kuliah misalnya. Nah kita bandingkan tuh mana yang skala prioritas. Kalau kita tinggalkan di organisasi ini kan bisa ada yang mewakili gitu. Tapi misalnya waktu itu lagi ujian, ini tidak bisa diwakili ini. Kalau ujian ini pilih organisasi. Nah begitu cara membandingkan gitu, sehingga ketemu dia mana yang harus kita dahulukan, mana yang tidak gitu. Nah itu yang menjadi tantangan juga, yang harus kita pahami teorinya seperti itu. Nah sehingga baru ke implementasi.
0: Okay.
1: Nah tantangan selanjutnya juga terkuras waktu ya. Jadi memang produktivitas itu dia apa, selain daripada kita dituntut untuk teguh dalam komitmen beberapa kegiatan, dan ternyata juga beberapa kegiatan juga waktu kita terkuras gitu. Cuma persoalan waktu kita terkuras ini terkuras dengan kegiatan positif bukan negatif. Nah itu menjadi anu. Nah memang untuk bersama keluarga ya, untuk bersama teman cenderung sedikit, cuma tidak mungkin, tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi cenderung sedikit. Nah itu, tapi jangan itu nilai sebagai sebuah masalah, tapi itu sebuah anugerah ya, sehingga banyak orang yang tidak ada pekerjaan misalnya kan. Nah ini teman-teman banyak disuguhkan dengan pekerjaan atau aktivitas, itu tuh bersyukur gitu. Nah tentu beberapa yang lain juga bisa diseimbangkan sesuai dengan takaran yang kita bisa mampu gitu.
0: Okay. Jadi memang kita harus tahu nih mana nih yang harus duluan gitu ya, diduluin gitu ya. Terus kayak istilahnya juga harus punya perhitungan waktu, kira-kira berapa lama gitu ya. Di sini bisa berapa lama, lanjut ke sini berapa lama gitu ya. Betul. Capek ya?
1: Lumayan. Tapi hasilnya itu luar biasa.
0: Benar-benar ya. Kita akan apa ya istilahnya, tertata pada akhirnya gitu ya. Karena mau gak mau sih ya, mencoba untuk itu, supaya semua apapun itu bisa selesai satu persatu. Oke. Dan buat yang mau mulai nih, terutama untuk yang bisnis, nah itu gimana sih awalnya Kak Sam itu mantep gitu ya, udah kuliah, udah ikut organisasi, mantep juga nih untuk bisnis gitu, gimana?
1: Sebenarnya untuk memulai bisnis itu ya, kalau dari saya kemarin ya diajak sama teman awalnya, jadi diajak sama teman, dan yang perlu saya sampaikan juga teman itu harus juga pilih-pilih Mbak, jadi lingkungan itu dapat mengubah cara pikir, paradigma, pola pikir kita untuk bisa maju. Salah satunya yang menjadi apa namanya yang saya dapatkan kemarin dari teman, dari teman, ya saya mengetahui pola-polanya, lalu kemudian belajar, sharing-sharing, nanya-nanya, akhirnya untuk memulai di situ. Nah, jadi juga kita harus pastikan di sisi lain juga kita harus memperhatikan lingkungan kita nih. Gitu. Kalau lingkungan kita, teman kita bergaul orang-orang yang produktif, orang-orang yang berpikir ke depan, masa depan yang bagus gitu kan, kita juga akan ada rasa tautan gitu, ada rasa untuk bisa berkembang, maju. Nah, sehingga dari teman kita belajar kemarin, akhirnya untuk membuka bisnis sendiri, dan alhamdulillah per hari ini cukup lumayan tentunya benefit dan yang saya rasakan gitu.
0: Oke, jadi kalau misalnya kita mau buka usaha, kita lihat juga nih teman-teman kita yang udah punya usaha ya, sharing sama mereka gitu ya, supaya kita nggak sendiri gitu ya. Karena yang aku lihat nih biasanya ya kalau udah ngomongin soal bisnis itu pasti cukup berat ya yang harus dilalui, apalagi baru mulai, itu kayak ada yang aku sering obrolin itu, mereka memang ada kayak titik-titik tertentu yang kadang capek, kadang pengen nyerah, terus kadang kayak kok gini aja sih gak jalan-jalan ya. Gitu ya, itu pernah gak sih di fase itu?
1: Alhamdulillahnya tidak terlalu ini ya saya, tidak terlalu yang down banget gitu, cuma down gitu, pernah di kondisi yang lemah, ya. Cuman satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan gitu. Itu satu.
0: Bener, kita harus percaya sama.
1: Kita harus percaya itu
0: ya.
1: Nama Lusri Sro, nama Lusri Sro, katanya kan dalam Al-Quran itu. Nah, sehingga teman-teman ini juga saling sharing, kita saling bantu gitu. Kalau ada kelemahan misalnya, ya saling kita ingatkan gitu. Itu juga perlunya sosok teman sohib itu. Ya, jangan sampai dikala kita senang aja dia manu.
0: Dia ada.
1: Ada. Dikala kita susah, di
0: hilang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba ini repot ini. Biasanya kalau saya itu kick aja dari list-list teman itu. Jadi itu pentingnya untuk menjaga lingkungan dan teman itu, sahabat itu, guna untuk memastikan ke depan ini kita harus lebih berkembang lagi gitu, Pak.
0: Oke, tapi kalau yang Kak Sam lihat nih sekarang, kayak anak-anak muda tuh punya peluang apa aja sih yang bisa mereka lakukan di usia yang masih muda?
1: Banyak peluang, Mbak. Pertama, di dunia pasca kampus kan pasti akan menekuni dunia kerja. Nah, saya sarankan kepada seluruh teman-teman, apalagi mahasiswa, manfaatkan titel gelar mahasiswa itu untuk mencari skill ya, pengalaman, kemudian soft skillnya harus ditingkatkan, karena itu akan dipertaruhkan nanti. Akan dipertaruhkan kalau teman-teman punya skill, punya keahlian, ya, ini pas pada saat mahasiswa nih harus digali gitu. Jangan nanti startnya pas ke kampus, repot tuh. Jadi startnya harus dari sebelum masuk ke dunia kerja gitu. Jadi ketika masuk di dunia kerja, kita tahu bidang-bidang mana yang harus kita lamar begitu kan. Sehingga itu menjadi peluang, karena kita udah mempersiapkan skill kita, misal di skill desain grafis. Lihai nih, pas mahasiswa dia jadi media terus kan, di organisasi, di komunitasnya, itu dia belajar. Nah, pas ke dunia kampus, dunia kerja, dia punya keahlian, lamar, insya Allah akan diterima gitu dengan berbagai pengalaman, apalagi bagus desainnya. Pun juga di peluang-peluang lain gitu, tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa menggali di sektor bidang pangan, bidang industri-industri lainnya. Nah, tentu ini harus digali di
0: Pas jadi mahasiswa. Oke, itu. Jadi dicoba aja dulu gitu ya. Kira-kira pasnya yang mana gitu. Coba ya. Jadi kalau aku bilang jadi mahasiswa tuh privilege juga sih.
1: Privilege, ya betul.
0: Ketika jadi mahasiswa itu kayak banyak kesempatan-kesempatan yang emang itu dibuka untuk mahasiswa. Ya. Entah itu beasiswa, lomba, terus juga kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu tuh syaratnya tuh banyak mahasiswa. Siswa dan mahasiswa gitu ya. Itu memang adalah golden age juga kalau aku bilang gitu ya, untuk mencoba berbagai macam skill dan juga soft skill, ya. Oke, udah mau jam 5 sore aja, enggak berasa. Mungkin ada motivasi deh dari Kak Sam untuk teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda yang ada di NTB ini yang lagi dengerin.
1: Ya, motivasi untuk kita semua ya, terutama bagi teman-teman pemuda, mahasiswa maupun teman-teman pelajar, siswa yang ada di Nusa Tenggara Barat, kembangkan potensi ya, kembangkan skill, soft skill kita untuk meraih masa depan yang gemilang. Kitalah yang akan menjadi pemimpin tonggak daripada peradaban bangsa 5-10 tahun ke depan, bahkan 15-20 tahun ke depan. Kitalah yang akan mengisi pos-pos strategis, pos-pos lini-lini pemerintahan, lini-lini birokrasi dan seterusnya. Maka dari itu, dari sekarang kembangkan potensi, raih cita-cita setinggi mungkin, sehingga kita bisa bergerak bersama, berdampak selamanya.
0: Amin. Saja, ya. Mbak. Semoga dengan langkah-langkah kecil yang mulai dilakukan gitu ya, ketika jadi mahasiswa itu bisa jadi apa ya istilahnya, bekal ya di dunia kerja nanti tuh. Jadi kamu kayak nggak kosong-kosong banget ya. Setidaknya walaupun sedikit tapi ada. Gitu ya. Dan mungkin dari gak usah dari lingkungan yang kayak harus gede gitu ya, lingkungan sekitar kita aja gak usah jauh-jauh, di masyarakat, di kampus gitu ya, di komunitas ya, kamu bisa juga kok berdampak untuk itu semua ya. Okay. Thank you banget loh Kak Sam, udah sharing. Semoga aja ini bisa jadi strategi yang tepat untuk anak-anak muda ya, mau mencoba dan mau untuk mulai sih.
1: Ya, mulai aja dulu teman-teman.
0: Yang penting mulai aja dulu. Kita enggak tahu hasilnya bakalan kayak gimana nanti ke depannya. Setelah kita berusaha diiringi dengan doa ya, hasilnya ditentukan oleh Yang Maha Kuasa.
1: Terus bergerak dan maju teman-teman ini.
0: Okay. Kalau gitu kita closing ya Tuan Pro 2, karena udah mau jam 5 sore. Thank you so much sekali lagi buat Kak Sam. Sukses terus ya buat semua peran-peran yang dijalankan saat ini gitu ya, dan semoga dimudahkan, dilancarkan amin. Semuanya gitu, walaupun ada tantangan bisa tetap dihadapi. Ya. Oke, kalau gitu langsung dari Jalan Langkau 83 Penan, Putri pamit.
1: Dan saya Samsukur Rahman
0: pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena

cuek, atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
2: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produes. Senjata Fakur hadir kembali untuk menemani kamu di edisi hari ini di hari Jumat ya. Semoga aja menjadi Jumat berkah untuk kita semua ya, teman Produes. Dan aku bakal menemani kamu dengan single-single religi sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti, sambil menantikan dikumandangkan azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18.15 menit. So stay tune.

0: Dua-dua, 104,2
1: FM. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

kita harus menunggu surga, teman Pro 2. Tapi mari kita sama-sama menggapai surga dengan cara yang memang diberkahi, diridhoi gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia ini yang terkadang gitu ya kita enggak harus menemukan senang terus gitu ya. Tapi namanya hidup ya, roda terus berputar ya. Segala hal bisa terjadi kapanpun, enggak kita sangka-sangka gitu ya. Hal yang baik, hal yang buruk, hal yang kita tidak inginkan, hal yang kita doakan gitu ya. Tapi itulah yang memang terbaik untuk kita ya. Intinya banyak pelajaran yang mungkin bisa kamu dapatkan dari segala hal yang terjadi dalam hidup kamu, termasuk ketika kamu sedang menjalankan sesuatu dalam hidup ya teman Pro 2. Terus kayak ada ujiannya, ada senengnya, ada susahnya, ada sedihnya gitu ya. Tapi semuanya akan terbayar dengan lunas gitu ya ketika kamu tahu ya makna apa gitu ya dibalik apapun itu yang kamu lakukan. So untuk teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi berjuang dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi ya, semoga kuat terus gitu ya dan semangat terus ya. Dan untuk kamu jangan lupa tetap laksanakan kewajiban yaitu salat 5 waktu. Kayak single dari Melki Awali yang satu ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Semen Pro 2 masih di Senja Tafakur untuk edisi hari ini. Ya, gimana kamu? Ya, apakah hari ini berjalan dengan lancar atau mungkin kamu dalam kondisi yang enggak baik-baik aja alias kurang sehat ya. Untuk yang lagi sakit, mungkin lagi kecapean gitu ya. Mungkin bisa ambil waktu untuk istirahat di weekend nanti di hari Sabtu Minggu ya, dan sakit kamu itu emang pertanda gitu ya bahwa kamu memang diberikan istirahat ya. Berada di rumah ya, mengobati tubuh kamu, menghargai tubuh kamu gitu yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta ya, teman Pro 2 ya. Karena siapa yang akan paham diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya waktunya kamu untuk istirahat, nikmati istirahat kamu gitu ya. Kamu gak perlu membuktikan ke siapa aja gitu ya bahwa kamu bisa untuk melakukan ini dan itu gitu. Tapi ketika kamu tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kamu, itulah yang harus kamu lakukan ya. Jangan karena ingin melihat pengakuan dari orang lain gitu ya, kamu kayak memaksa diri, memforsir diri gitu ya teman Pro 2. Sebaiknya jangan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Oke, ya Nabi, ya Rasul, teman Pro2, by the coffee. Single satu ini mengantarkan aku untuk segera pamit undur diri dari ruangan dengar kamu. Terima kasih untuk teman Pro2 yang sudah stay tune. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya. Semangat terus dalam aktivitas. Semoga banyak keberkahan yang kita dapatkan ya. Dan langsung dari Jalan Langku 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istrimu di situ.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, video perselisihan antara sopir taksi dan juga supir travel lokal di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah kembali viral di media sosial. Perselisihan tersebut dipicu perebutan penumpang warga negara asing. Dalam video yang beredar, terlihat seorang sopir taksi konvensional tengah menaikkan barang penumpang ke bagasi mobil. Tak lama kemudian, seorang pria yang mengaku sebagai sopir travel lokal datang dan meminta sopir tersebut tidak menaikkan penumpang. Perdebatan tersebut kemudian berlangsung panas. Namun, sopir taksi memilih tidak memperpanjang persoalan dan meminta sopir travel lokal untuk menjelaskan kepada calon penumpang agar tidak menggunakan taksi tersebut serta menyarankan menggunakan kendaraan lokal. Kapolsek kawasan Mandalika AKP Iketut Artana membenarkan peristiwa tersebut, teman Pro 2, dan kejadian tersebut berlangsung pada hari Minggu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Raya Kuta Sengkol. Dan Artana menjelaskan perselisihan bermula ketika pengemudi taksi Bluebird ini terhenti di lokasi tersebut, di mana seorang sopir travel lokal yang berada tidak jauh dari lokasi kemudian mendatangi pengemudi Bluebird setelah melihat calon penumpang menghampiri kendaraan tersebut. Menurut Artana, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan internal atau awik-awik yang dibuat komunitas transportasi lokal. Ketentuan tersebut selama ini memperbolehkan transportasi online menurunkan penumpang di kawasan Kuta Mandalika, tetapi tidak memperbolehkan melakukan penjemputan penumpang di wilayah tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pembatasan pembuangan sampah ke TPA Regional Kebon Kongo, Kabupaten Lombok Barat kembali diberlakukan, di mana kebijakan ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah Kota Mataram lantaran kuota pengangkatan sampah yang sebelumnya 4 ritase per hari kini dipangkas menjadi hanya 1 kali. Denny menjelaskan bahwa pembatasan ritase ini mulai berlaku pekan ini akibat landfill yang saat ini sudah penuh. Sementara itu, pembangunan landfill ketiga oleh pemerintah provinsi belum dapat dieksekusi dan awalnya landfill yang ada diperkirakan mampu bertahan hingga akhir tahun 2026 jika volume pembuangan berjalan normal tanpa adanya kendala. Namun, kendala teknis pada proyek landfill utama di tingkat provinsi berdampak langsung pada operasional pengangkutan sampah dari Kota Mataram. Guna mengantisipasi dampak pembatasan tersebut, pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan lahan penampungan sementara di TPS Bintaro, di mana meski lokasinya berdekatan dengan jalan raya, pihak Pemda telah memasang pagar untuk tidak mengganggu pemandangan para pengguna jalan. Dan ia memprediksi TPS Bintaro mampu menampung sampah maksimal hingga 5 bulan ke depan. Di sisi lain, penyiapan landfill baru diperkirakan baru siap digunakan pada pertengahan tahun 2027. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Akan ada edit dengan guest star masih kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
3: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kan?
0: Duo. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih, Kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Benar.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, benar. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapat info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya. Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih, Kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: semua
2: yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Dia
2: menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu. Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga gak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Yaudah, kita
1: masih
0: setuju
1: kita.
0: Masih Kita gitu ya.
1: Banget,
0: Kak. Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
0: Jadi
1: awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu, Kak.
1: Iya, produser.
0: Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya. yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu iya. kan.
1: Iya, benar banget. Nah,
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua, jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah. Produsernya kayak tertarik nih, oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut bintang radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes. Musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia bintang radio sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
1: Oh, benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya kak.
1: Oh, sama iya komunitasnya. Sama komunitas yang tadi
0: oh, di awal. Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF kak.
0: BICF ya. BCF ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi tuh jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Okay.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya? single?
1: Total yang diliris udah ada 2 lagu, Kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau...
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay, oke, okay, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu, teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya coba jelasin itu, dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu.
2: Sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Pati gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lebih sepil. Nah. Aduh.
0: Bener. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: iya, gamon
0: cerita yang
2: gamon.
0: Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oke. Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpen perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang. Tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya iya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada nggak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh. Aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuma satu, orang tuh gak cuma dia gitu. Betul. Terus yang kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya. Kalau Patih gimana caranya nih?
1: Prosesnya saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan, yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: berbicara. Alright, abis ini yaudahlah ya. Yaudah, abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Lovely.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Gak lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya yes, sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya nggak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya kak.
0: Aduh lebar-lebar gimana?
2: Patih ya.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu, seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik. Kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri. Kenapa sih nggak bisa menang gitu? Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Benar, jadi benar. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh udah enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib itu,
0: Adrian Khalib?
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini. Pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Nation Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget. Suka banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow. Oke. Okay. Iya. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Bener. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat, ya, semuanya. Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya si Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya. Teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright. Nah,
1: nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop
0: ya kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu
0: ini. Iya kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi iya.
0: Iya benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya on
0: progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Anak
1: kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: lagi gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro kan. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Bye-bye
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2 balik lagi ke studio Pro 2 FM Mataram. Setelah tadi kamu mengikuti music live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, ya teman Pro 2, barengan sama Julang akan menemani kamu di segmen kesayangan kamu tentunya teman Pro 2. Ini dia Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dibuka dengan lagu dari Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur, teman Pro 2. Ini lagu yang sempat booming banget ya, gak heran ya. Karena setiap Salma ngeluangin karya, itu pasti booming teman Pro 2. Lagu terbarunya aja kemarin Hacu itu juga sempat trending, terutama untuk para budak korporat ya. Pada relate katanya teman Pro 2. Yes, seperti biasa teman Pro 2, Jaga Malam kali ini aku akan mendengarkan cerita-cerita kamu, curhatan-curhatan kamu juga teman Pro 2. Entah itu cerita sedih, cerita senang, atau cerita lagi bimbang, bingung ya teman Pro 2. Gak apa-apa, aku akan dengerin semua yang masuk malam hari ini. Jadi kamu jangan ragu untuk langsung aja WhatsApp di 0819020570. Atau kamu bisa aja DM aku di Instagram @pro2fmmataram. Kita udah di tanggal 18 aja nih teman Pro 2 untuk bulan September ya. Udah setengah jalan, apalagi untuk tahun 2026 ini udah apa ya, bisa dibilang 70% di tahun ini teman Pro 2. Karena kita tinggal melewati bulan ber-ber-ber aja nih. September, Oktober, November, Desember ya. Semoga bulan-bulan ber yang berakhiran ber ini bisa membawa apa ya teman Pro 2, berkah ya, beragam rezeki ya. Rezeki kesehatan maksudnya teman Pro 2, rezeki dalam bentuk apa ya, uang gitu ya, rezeki dalam bentuk pertemanan ya, apa pokoknya banyak deh teman Pro 2, beragam rezeki itu, rezekinya beragam-ragam teman Pro 2, bukan hanya soal materi aja gitu ya, tapi soal banyaklah intinya teman Pro 2, oke? Okay? Kita akan ngobrol-ngobrol santai malam hari ini sembari aku juga puterin kamu lagu-lagu yang menemani waktu istirahat kamu setelah mungkin capek bekerja, beraktivitas seharian ini teman Pro 2. Yes, untuk kamu yang sekarang lagi nongkrong karena sekarang adalah hari Jumat malam Sabtu ya, para pekerja ataupun anak-anak sekolah ya yang pada libur di Sabtu Minggu teman Pro 2. Jumat malam ini adalah waktu terbaik katanya ya, karena besoknya masih libur hari Sabtu, terus besoknya juga masih Minggu lagi teman Pro 2 ya. Jadi nikmati aja malam hari ini untuk kamu yang mau slow down dulu teman Pro 2, lagi di jalan mungkin habis pulang kerja terus kayak mau melipir nyari makanan favorit dulu, gak masalah. Atau mau mampir ke rumah teman dulu untuk catch up sedikit setelah aktivitas yang melelahkan, boleh banget teman Pro 2. Yes, malam hari ini akan menjadi malam yang menyenangkan karena ada Julang ya. Yeah. Jadi kamu langsung aja teman Pro 2. And by the way, aku gak mau sampai kelupaan buat ngingetin download aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya, yeah, download sekarang juga karena kamu bisa menikmati semua program-program RRI dimanapun dan kapanpun itu teman Pro 2. Yes, dan kamu bisa langsung terhubung barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu. Mungkin kamu ngerasa capek hari ini teman Pro 2, tapi aku mau puterin kamu salah satu lagu yang bisa membuat kamu untuk menikmati prosesnya. Dari Cynthia Gabriella dengan Nikmati Perjalanannya. Bersama dengan single-single lainnya teman Pro 2, stay tune di Jaga Malam.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Lomba Sihir. Judulnya tak ada waktu tepat untuk berita buruk, teman Pro 2. Benar, teman Pro 2, emang jangan ada berita buruk, tapi kita enggak boleh menutup mata ya, teman Pro 2. Mindfulness boleh ya, tapi apa? Tetap care gitu ya sama isu-isu yang sekarang sedang berlangsung gitu, teman Pro 2, seperti memberikan empati juga gitu ya kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi terkena musibah gitu ya. Dan teman Pro 2, sebisa mungkin kita kalau memang memungkinkan, teman Pro 2, untuk memberikan bantuan gitu ya, berilah bantuan itu sekecil apapun itu, teman Pro 2, karena itu sangat berharga untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan terutama. By the way, ini udah bulan September dan udah mulai banget, teman Pro 2, kerasa banget kemaraunya ya. Tadi hari ini aku di Lombok Utara, teman Pro 2. Aku balik karena kemarin off gitu ya. Terus hari ini Jumat. Nah, aku Jumatan nih, teman Pro 2. Kebetulan karena masjidnya gak terlalu jauh dari rumah aku coba untuk, bukan coba sih, aku emang selalu jalan kaki nih, teman Pro 2. Nah, tapi ya ampun, panas banget, teman Pro 2. Bener-bener ini, apa ya, kalau bisa pakai payung, saya kok pakai payung ya. Tapi kayak tadi tuh, ya udah jalan-jalan sambil dalam hati kayak, oke, setiap langkah adalah pahala, setiap langkah adalah pahala ya. Tapi beneran deh, teman Pro 2. Nah, habis Jumatan kan aku tuh ada ini kan, teman Pro 2, kumpul sama teman-teman aku gitu ya, karena udah lama gak ketemu gitu. Jadi ya udah sekalian ngerayain ulang tahunnya gitu. Nah, dalam perjalanan itu kan, ya ampun, teman Pro 2, tahu gak sih kamu efek-efek yang kemarau, yang kayak ada uap-uapnya gitu. Gimana sih yang kayak ya kamu tahu lah, teman Pro 2, misalnya lagi di daerah Gersang panas gitu ya, terus ada kayak gas-gasnya itu. Nah gitu, teman Pro 2, panas banget gitu ya. Jadi di cuaca yang emang lagi musim kemarau ini, teman Pro 2, sebisa mungkin tetap terhidrasi, minum air putih yang cukup gitu, teman Pro 2, dan istirahat sih yang cukup juga ya. Karena kemarin sempat di awal-awal bulan September itu, teman Pro 2, banyak yang tiba-tiba flu, batuk-batuk gitu ya. Ya karena mungkin perubahan cuaca yang terjadi gitu ya, teman Pro 2, dan ditambah dengan cuaca kemarau yang bisa dibilang agak sedikit ekstrim ini ya, teman Pro 2, harus diimbangi dengan imun tubuh yang baik, yang kuat gitu ya, yang bisa membantu kamu tuh tetap fit gitulah di kondisi yang seperti ini. Ternyata bukan di Lombok aja, teman Pro 2, efek dari kemarau ini juga sampai di Wonogiri. Ini aku baru lihat, katanya ada air waduk, yaitu waduk Gajah Mungkur di Wonogiri ini surut gitu karena kemarau ya. Dan ini agak serem sih ya, di mana puluhan makam kuno yang ada di dalam waduk gitu, teman Pro 2, karena waduknya surut ini muncul kembali ke permukaan gitu ya. Ini bukan 1-2 tapi puluhan makam kuno, teman Pro 2 ya. Lokasinya tuh di Desa Kenteng Uryantoro yang ada di Wonogiri sana ya. Ini banyak banget nih kelihatannya, teman Pro 2, di mana makam-makam itu memang merupakan bagian dari area pemakaman umum yang dulunya itu berada di antara pemukiman warga sebelum wilayah itu tuh ditenggelamkan saat pembangunan waduk di tahun 1978 lalu gitu ya. Nah, batu nisan berwarna putih dari batu kapur dengan ukuran sekitar kurang lebih 1 hingga 1,5 meter gini nih mulai terlihat gitu, teman Pro 2, sementara bagian lainnya ini masih terendam air. Nah, warga ini memperkirakan gitu ya, makam-makam tersebut itu akan kembali tergenang nanti saat musim hujan tiba gitu ya, hingga di akhir tahun nanti. Ya berarti bukan hanya di Lombok, teman Pro 2, merata nih kemaraunya di seluruh Indonesia ya. Makanya kemarin aku lihat kayak
ya ampun kangen hujan katanya ya. Oke, okay, tapi emang sekarang musimnya teman bro dua ya, apalagi di daerah-daerah yang memang cepat banget gitu ya gersangnya teman bro dua. Jadi ya udah mau bagaimana lagi, yang perlu kita antisipasi sekarang adalah bagaimana kita tetap terhidrasi teman bro dua, agar kita tuh bisa tetap fit di kondisi cuaca yang seperti ini.

0: hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada Julang di sini teman pro 2. Tadi aku spill ya kalau aku tuh lagi off terus pulang ke rumah gitu ya. Sekalian ketemu sama teman-teman aku gitu ya teman pro 2. Tadi ada hal emosional gitu ya yang dibahas ketika kumpul gitu ya. Dia teman aku yang ulang tahun ini nge-request gitu teman pro 2 untuk ulang tahunnya yang kali ini tuh pakai cake ya katanya gitu. Karena setiap kami kan giliran-giliran nih dirayainnya teman pro 2, aku lalu ada teman-temanku yang lain gitu. Nah sekarang di tahun ini di circle aku dia yang paling terakhir yang teman pro 2 di September, karena di Oktober, November, Desember udah gak ada lagi nih di circle kami yang ulang tahun, di circle aku maksudnya teman pro 2. Nah dia minta nih untuk dibawain kue katanya teman pro 2. Kok tumben gitu loh normal kuenya gitu, dia mintanya normal kue gitu, karena setiap giliran ngerayain ini pasti nggak ada yang mau request kue gitu teman pro 2, karena jarang ada yang makan gitu. Paling ngerequestnya apa, dimsum tower, terus donat tower, apalagi nih teman pro 2, pizza lah gitu dan lain sebagainya. Intinya enggak, bukan cake. Nah kali ini dia minta cake teman pro 2. Terus kita tanya lah, kok requestnya cake sih untuk tahun ini katanya kan. Terus dia bilang lah iya, karena ini perayaan terakhir di tahun ini katanya teman pro 2. Di tahun depan mungkin kita udah pada sibuk masing-masing nih, yang udah kelihatan nih satu persatu udah mulai sibuk gitu teman pro 2. Karena kita ritual merayakannya ini kan udah dari lama nih teman pro 2, 3 tahun yang lalu kalau gak salah gitu ya. Nah sampai dengan tahun ini udah berkurang nih satu orang yang bisa rutin ngerayain karena udah posisinya berkeluarga gitu ya. Nah tahun depan semua udah pada umur 25, kira-kira pada mau kemana ya, mungkin ada yang mencar kerjanya kesini atau udah ada yang mau sold out lagi nikah nih gitu. Jadi kayak dia bilang gitu, belum tentu lagi nih nanti kita bisa rutin kayak begini katanya. Makanya di tahun ini penutup perayaan ulang tahunnya dia minta cake teman pro 2. Agak terharu sih ya, karena memang apa, kita harus menyadari teman pro 2, teman-teman kita tuh punya kehidupannya masing-masing gitu. Teman kita tuh punya sesuatu hal yang dia juga prioritaskan gitu teman pro 2. Ya meskipun kita sering main-main bareng gitu ya, udah menganggap kayak wah ini perayaan wajib, tapi kita kedepannya nggak tahu kan, siapa tahu dia dapat hiring di luar daerah gitu teman pro 2, atau mungkin ada dia dapat jodoh yang agak jauh dari sini gitu ya, bisa aja gitu teman pro 2. Makanya untuk kamu yang mungkin sekarang masih pada rutin ngumpul ya sama teman-teman, ini it's okay banget nih kalau kamu mau nongkrong hampir tiap hari barengan teman kamu ya, cerita-cerita semua yang kamu keluh kesahkan kamu bagi ke teman kamu teman pro 2, kamu explore tempat-tempat baru, kamu cobain wisata-wisata baru juga teman pro 2 ya, nggak masalah selagi memang kamu lagi ada di masanya, lagi ada di fasenya teman pro 2. Karena setiap orang ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya teman pro 2. Percaya gak percaya tapi itu beneran ada ya. Jadi untuk kamu yang mungkin masih di masa-masa sekolah, di zaman-zaman sekolah ini, banyakin aja dokumentasinya. Jangan jadi orang yang anti kamera gitu teman pro 2. Buktinya sekarang aku bersyukur dulu aku waktu SMA, SMP pun gitu ya, gak yang anti kamera gitu. Jadi setiap ada momen videoin gitu ya. Pernah satu ketika kita lagi jam kos, ini SMP teman pro 2, masih kecil lah ya intinya. Terus SMP ku tuh gak boleh bawa handphone teman pro 2. Nah karena waktu itu jam kos, terus disuruh untuk menghias kelas karena menjelang hari guru, demi ada momennya, demi ada dokumentasinya teman pro 2, aku sama teman-teman aku tuh minjem HP guru untuk foto-foto ketika
menghias kelas itu. Dan apa buktinya sekarang ada kenangannya, ada yang bisa dilihat lagi setelah lulus, setelah udah pada kerja sibuk dan lain sebagainya, teman Pro 2. Jadi kamu kalau memang masih ada di fase-fase unyu-unyu itu ya, fase-fase menyenangkan itu, teman Pro 2, lakukan apa yang memang teman-teman kamu tuh seru-seruan gitu. In the good way ya teman Pro 2 ya, maksudnya yang wajar-wajar aja gitu, jangan sampai nanti jatuhnya bandel terus agak kriminal, itu no-no ya teman Pro 2. Intinya yang menyenangkan gitu, yang akan bisa jadi kenangan ketika kamu nanti sudah masuk di fase-fase dewasa dan mungkin sulit untuk bertemu lagi gitu teman Pro 2. Oke, nikmati masa-masa kamu barengan sama teman-teman kamu, teman Pro 2.

saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

Lagu ini tuh teman Pro 2 mengingatkan aku bukan sama teman-teman SMA, tapi ketika lagu ini dirilis aku lagi persiapan untuk pertukaran mahasiswa, dan ini tuh lengket banget di tahun 2022 barengan sama masa-masa aku di Jogja bersama teman-teman satu Nusantara itu. Ah, seru banget teman Pro 2. Tapi ya sekarang udah kembali ke provinsi masing-masing, membangun karir masing-masing. Ada yang udah nikah, ada yang udah kuliah lagi teman Pro 2 S2 gitu ya. Ada yang udah bekerja, ada yang sibuk traveling kesana kesini gitu ya. Wah, intinya mengingatkan akan banyak hal teman Pro 2 ya. Dan kamu juga mungkin punya nih lagu-lagu yang dulu menjadi kenangan kamu barengan sama teman-teman kamu teman Pro 2. Ah, udah jam 10 aja nih teman Pro 2 ya. Satu jam lagi aku bakalan nemenin kamu di Jaga Malam teman Pro 2. Makanya kamu yang belum mengirimkan cerita-cerita pada malam hari ini, boleh langsung aja kamu WhatsApp aku di 0819020570000 atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram teman Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Oke, aku mau bacain salah satu, ada nih pesan yang masuk dari teman pro 2 dan ini agak emosional kayak ini teman pro 2. Aku ini dari at siapa nih namanya? Bentar. Oh, oke, dia enggak mau dibacakan teman pro 2, dia enggak mau disebut, takut nanti jadi tahu nih teman pro 2 ya. Dia bilang gini teman pro 2. Hari ini aku lagi makan di salah satu resto. Tiba-tiba ada yang lagi marah-marah di sebelah aku. Ternyata itu adalah atasannya, katanya nih teman pro 2. Atasan pegawai di sana. Terus di depan umum dia maki-maki gitu kan teman pro 2. Dengan kata-kata yang keras dan didengar sama orang-orang gitu. Aku cuma mau bilang, hidup cuma sekali katanya ya. Jadi tolong jadi orang baik. Betul. Aku setuju banget teman pro 2. Sebisa mungkin ya, kita tuh jadi orang baik. Jangan sampai kita tuh jadi alasan orang untuk resign dari pekerjaannya. Apalagi nih ya, orang tuh butuh banget sama kerjaan itu. Tapi karena kamu jahat dia gitu di tempat kerjaan, orang itu memilih untuk resign teman pro 2. Makanya aku selalu berdoa gitu ya, semoga pekerjaanku dilancarkan gitu ya, semoga hari ini semua berjalan dengan baik gitu ya, semoga aku menjadi orang baik juga yang tetap bisa merangkul teman-teman di pekerjaanku gitu sih ya. Jadi mungkin orang yang melakukan kesalahan itu apa ya, ya manusiawi teman pro 2 kesalahan itu gitu ya. Apalagi itu mungkin hari pertama atau mungkin baru-baru kerja gitu ya teman pro 2. It's okay gitu loh. Salah gitu ya, melakukan kesalahan. Atau ini deh, salah pilih gitu misalnya teman pro 2 dalam hidup kamu. Kamu ada keputusan terus kamu harus memilih salah satunya dan kamu ngerasa, ah, apa aku salah pilih ya, apa aku salah ya percaya sama orang gitu. It's okay teman pro 2. Itu bagian dari pembelajaran. It's a part of learning. Asalkan kamu bisa mengambil pelajaran dan juga melanjutkan hidup kamu dengan baik teman pro 2 setelah melakukan kesalahan itu ya. Ingat, di depan sana ada yang lebih indah. Opportunity akan menghampiri kamu yang lebih besar lagi teman pro 2 kalau kamu belajar dari kesalahan. Orang yang besar teman pro 2 bukan berarti dia gak pernah salah gitu ya. Justru dia salah dulu baru belajar dari kesalahannya dan tumbuh jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi untuk kamu ya yang mungkin sekarang ada di posisi atasan nih sebutannya ya teman pro 2, sebisa mungkin rangkul bawahan kamu teman pro 2. Kalau memang dia salah, tindak sesuai prosedur aja gitu ya. Jangan sampai membuat amarah kamu ke dia itu berkesan untuk dia selamanya di dunia kerja ya teman pro 2 ya. Jadi tolong di kehidupan yang sekali ini, mari kita bersama-sama, ini bukan hanya untuk kamu tapi untuk aku juga, mari kita bersama-sama menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang baik, menjadi orang yang mampu membuka jalan orang lain untuk mendapatkan atau mencapai mimpinya. Gitu sih teman pro 2.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat. Radio. Stages.

teman Pro 2 di usia-usia yang bisa dibilang rawan quarter life crisis ini gitu ya. Pernah gak sih kamu kepikiran kayak what if, bagaimana kalau, nah itu teman Pro 2, pasti banyak banget kan kepikiran-kepikiran hal-hal yang seharusnya tuh gak kita pikirin sebelumnya nih teman Pro 2. What if aku gak terlahir di Lombok? Nah, itu aku pikirin teman Pro 2. What if kalau aku tuh lahirnya di Jakarta gitu ya? Apakah aku akan gabung Pro 2 Jakarta ya? Gantiin edit atau mungkin bareng gitu ya sama Dave? Atau mungkin... what if kalau... aku tuh sekarang lagi jadi petugas pesawat. What if aku pilot teman Pro 2? Aduh gak kepikiran sih yang gitu. Tapi muncul tiba-tiba what if-nya teman Pro 2. Mungkin ada kamu gitu ya berpikir, ah gimana kalau aku tuh gak ketemu sama teman aku nih dulu gitu ya. Apakah aku akan kayak gini ya sekarang, katanya teman Pro 2. What if aku gak ketemu sama mantan yang ninggalin aku pas lagi sayang-sayangnya gitu ya. Nah itu mungkin pertanyaan what if yang muncul ketika kamu after life after break up kali ya teman Pro 2. Tapi ya gimana ya teman Pro 2, ada banyak pertanyaan-pertanyaan atau what if gitu ya yang muncul gitu ya. Terus ada sekarang yang lagi tren tuh di TikTok teman Pro 2. Kalau mengikuti buku Dear Diary aku, mungkin sekarang aku lagi di sini gitu katanya teman Pro 2 ya. Kalau aku ya, kalau mengikuti buku Dear Diary-ku ya, mungkin sekarang di umur yang saat ini aku lagi jalan-jalan ke luar negeri sambil mengumpulkan stiker-stiker, bukan stiker ini, magnet-magnet tempelan kulkas dari berbagai negara. Wah, itu adalah salah satu impianku teman Pro 2, nempelin magnet-magnet yang ikonik dari tiap negara yang aku kunjungi. Ya itu dulu aku tonton di film apa ya teman Pro 2, intinya tuh dulu ada gitu, sampai kulkasnya tuh full banget teman Pro 2. Ada yang magnet Menara Eiffel, terus Liberty Tower, terus apalagi Mesir, piramida ya, piramida, terus ini teman Pro 2, Twin Tower, intinya banyak banget sih ya yang aku lihat waktu itu. Nah aku kepikiran teman Pro 2, dulu tuh sering ngoleksi-ngoleksi gitu kan, stiker gitu aku tempel di buku, terus kartu-kartu gitu juga koleksi dulu teman Pro 2. Dan ya sedikit melo sih kalau ngomongin soal buku Dear Diary yang kita tulis waktu masih kecil ya. Kita gak tahu gimana kedepannya teman Pro 2, tapi itu masih menjadi my biggest what if aku, bagaimana aku bisa traveling around the world, terus menjelajah ke tempat-tempat yang aku suka gitu ya. Bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang baik lainnya gitu ya, menjelajahi sesuatu yang memang aku sukai, dan di umur yang masih muda ini bisa diberikan kesempatan itu, ya itu masih menjadi my biggest what if sih teman Pro 2 ya. Semoga kita bisa menjalankan apa yang kita suka ya, semoga kita bisa mencapai apa wishlist-wishlist kita ke depannya teman Pro 2. Okay. Mungkin di antara kamu sekarang ada yang hidup lah gitu. Ada yang hidup sejalan sama diary yang dia tulis ketika masih kecil, atau ada yang menyimpang jauh dari apa yang ekspektasinya waktu masih kecil teman Pro 2. Gak apa-apa ya, namanya hidup teman Pro 2 kita bisa merencanakan, tapi Tuhan juga yang menentukan teman Pro 2. Intinya kita bisa berusaha, kita bisa mengusahakan itu gitu ya. Mari kita tetap optimis kalau mimpi-mimpi besar kita tuh bisa akan ter
terwujud nantinya teman perdua. Jadi jangan patah semangat, jadi jangan pesimis di tengah jalan. Kalau kamu memang merasa capek atau merasa lelah, merasa frustasi, istirahat sebentar gitu ya, ambil jeda dulu, jangan mundur, jangan berhenti di tengah jalan gitu teman perdua ya. Mari kita selesaikan apa yang kita mulai ya. Mari kita wujudkan apa yang kita cita-citakan. Oke. Kalau memang capek, tetaplah bersyukur teman perdua, karena ya tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berjuang seperti kamu mungkin ya. Itu tanda Tuhan masih memberikan kamu kesempatan untuk bertumbuh ya teman perdua ya, untuk growing up di situasi yang saat ini mungkin menurut kamu berat, tapi gak apa-apa ya. Itu mungkin bagian dari doa kamu yang sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan teman perdua. Oke. Jadi mungkin kalau kamu capek hari ini teman perdua, mari istirahat dulu ya, besok kembali lagi menjalankan rutinitas seperti biasa gitu ya teman perdua ya. Dan saatnya kamu harus memang benar-benar beristirahat teman perdua, karena aku sudah menemani kamu dari tadi jam 7 malam sampai sekarang udah bentar lagi mau di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Itu artinya juga jaga malam harus berakhir sampai di sini dulu untuk edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Setelah ini teman perdua ada Just Music yang menemani waktu istirahat kamu. Besok hari Sabtu untuk kamu yang berlibur, selamat libur, selamat beristirahat, selamat menikmati akhir pekan. Dan untuk kamu yang tetap punya aktivitas, yang tetap masuk kerja terutama teman perdua di hari Sabtu, ya semangat juga untuk menjalaninya teman perdua ya. Semoga kamu ikhlas juga dalam menjalankan pekerjaan kamu. Jelang pamit dari ruang dengar kamu teman perdua, kita ketemu lagi besok ketika aku kembali mengudara untuk kamu. Jadi selamat beristirahat dan see you, bye-bye teman perdua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Just for music.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes. Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Sejulang Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, Programa 2. Dibancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Radio. Stages. Stages. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
2: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
1: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
2: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
1: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
3: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
4: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
5: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
1: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
2: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
1: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
2: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
6: Siap, Raja!
1: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
2: Bertobatlah!
1: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Qosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Elias ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Elias. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Elias memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Elias hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Elias.
5: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
1: Nabi Elias kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Elias tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Elias menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
7: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
1: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Elias. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Elias. Nabi Elias terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Elias selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Elias mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Elias pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
8: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
1: Nabi Elias berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
8: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
1: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
8: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
1: Nabi Elias melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Elias memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Elias sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Elias. Mereka memohon agar Nabi Elias bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
9: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
1: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
2: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
1: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kedua, 104,2 RRI. Just for music.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: in my heart.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.

Tuan Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo pada acara ulang tahun ke-28 PAN di JCC Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan anggaran untuk pendidikan gratis dapat berasal dari uang hasil korupsi yang dikembalikan ke kas negara. Penegasan tersebut sekaligus disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai sumber biaya pendidikan gratis. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan laporan kepolisian, Presiden mengatakan terdapat 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Presiden Prabowo telah memberi perintah kepada Kapolri Jenderal Polisi Listo Sigit Prabowo untuk mengusut pelaku pembakaran lahan. Ia juga mengatakan akan mencabut perizinan usaha apabila bukti pelanggaran telah kuat. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, pemerintah memastikan lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin jenjang SD hingga SMA dapat akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui sekolah rakyat. Program tersebut menjadi upaya pemerintah memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi

0: program. Ia mengatakan setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Mekanisme berbasis data terpadu nasional tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan menyasar kelompok yang membutuhkan. Selain pembebasan biaya pendidikan, pemerintah juga mempercepat penyiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Gedung permanen telah rampung di 93 titik dan mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026. Pembangunan tersebut dilakukan agar semakin banyak anak segera dapat mengikuti pembelajaran dengan fasilitas memadai. Pemerintah optimistis hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati seluruh anak Indonesia. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pedes. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari ini? Weekend hari Sabtu 19 September 2026. Kembali menyapa kamu untuk menikmati liburan. Ya, untuk yang udah libur. Tapi kalau untuk yang masih harus berkegiatan hari ini, masih punya agenda-agenda hari ini, semangat ya. Dan pagi hari ini aku bakal mulai semangatin kamu dengan informasi-informasi, tentunya single-single juga. Dan mau update soal cuaca di bulan September ini ya, apakah ada rintik-rintik hujan, mendung, atau masih panas? Karena sampai kemarin tuh masih panas banget, apalagi siang-siang tuh panas banget ya teman Pro 2 ya, membara panasnya. Tapi aku bakal bikin semangat kamu jadi membara pagi hari ini dengan lagu-lagu dulu ya pagi-pagi, supaya kamu bisa melek gitu ya dan siap untuk aktivitas apapun di hari Sabtu 19 September 2026.

0: power, the power, power. Pipe a lighter.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Masih bersamamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Menyapa pagi yang belum terlihat matahari bersinar cerah banget ya. Kenapa? Karena emang masih jam 6 lewat 27 menit sih ya. Masih bisa untuk siap-siap, masih bisa menikmati olahraga, masih bisa menghirup udara pagi di Kota Mataram dan sekitarnya dengan rutinitas apa ya yang tepat kali ini di liburan kamu ya. Kalau aku biasanya kalau misalnya ada space waktu untuk beraktivitas di pagi hari, aku pakai buat olahraga sih teman Pro 2 ya. Sekedar jogging, sekedar stretching ya, atau sekedar untuk menikmati suasana pagi dengan lebih tenang buat sarapan-sarapan sehat ya. Biasanya kayak misalnya aku kayak punya ubi, aku nggak kayak pakai bumbu-bumbu dan lain-lain, ya iyalah enggak ya. Buat rebusan atau mungkin aku air fryer gitu ya teman Pro 2, supaya menu di pagi hari itu menu-menu yang real food gitu ya teman Pro 2, dan itu rasanya nyaman banget di perut ya. Untuk kamu yang belum sarapan mungkin bisa ya sesekali kayak menu opsinya itu yang real food, menu-menu yang sehat, supaya kamu juga mendapatkan manfaat yang baik ya untuk kesehatan kamu, karena setelah itu kamu bakal beraktivitas dengan tubuh yang sudah punya energi. So buat yang bakalan aktivitas, pokoknya sarapan dulu, jangan sampai di skip, karena kalau kamu gak sarapan jam 9 udah lapar.

info cuaca hari ini. Selain nomor 2, satu info cuaca untuk edisi hari ini di hari Sabtu 19 September 2026. Untuk Kota Mataram dan sekitarnya aku bakal mulai dari pukul 8 pagi. Cuaca diperkirakan bakalan cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 62%, kecepatan angin 5,5 km per jam dengan arah angin timur. Lanjut di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 32 derajat Celcius, kelembaban 63%, kecepatan angin 13,4 km per jam dengan arah angin barat. Lanjut, pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan berawan, suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 59%, kecepatan angin 15,6 km per jam dengan arah angin barat. Dan di sore hari, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan berawan, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 71%, kecepatan angin 7,2 km per jam dengan arah angin barat. Untuk malam hari, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 77%, kecepatan angin 9,1 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan terakhir, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 86%, kecepatan angin 9,6 km per jam dengan arah angin timur. Jadi seharian masih bakalan cerah nih, teman Produas. Semoga secara hati kamu juga menikmati weekend di hari Sabtu 19 September 2026. Informasi cuaca hari ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Lagunya emang Hello Friday ya teman Produe, tapi it's Saturday, so Hello Saturday. Yes, semoga aja ini adalah Happy Saturday buat kamu yang kamu tunggu-tunggu ya, untuk yang bakal punya aktivitas-aktivitas seru, mungkin ada undangan, mungkin ada kegiatan bareng sama teman-teman komunitas, teman-teman kampus, dan ada juga yang finally ya hari ini tuh bakalan yudisium, udah menyelesaikan pendidikannya gitu ya, sebagai mahasiswa yang pasti tahu lah ya gimana perjuangan-perjuangan dari kamu yang sudah melakukan pembelajaran, terus juga praktik KKM, PKL, aduh pokoknya banyak ya kegiatan-kegiatan yang memang kamu lakukan gitu ya, supaya nilai yang kamu harapkan itu bisa kamu dapatkan ya. Tapi aku yakin sih ya teman Pro 2, gak ada usaha yang bakal mengkhianati hasil. Jadi semakin besar usahanya gitu ya teman Pro 2, kamu pasti bakal dapat yang terbaik ya, terutama untuk kamu yang memang sudah melakukan banyak banget kegiatan-kegiatan, entah itu kegiatan kampus, terus juga kegiatan di luar kampus, bahkan ikut organisasi, ikut komunitas. Aduh, ini sih kalau aku bilang ya, jadi salah satu yang akan menunjang kamu setelah kamu nanti selesai gitu ya dari kuliah ya. Soft skill, terus juga hard skill yang kamu udah pelajari itu bakal kepake banget. Percaya apa enggak, buktiin aja sendiri. Karena aku pun kayak ngerasa gitu ya, aku kan udah siaran tuh dari kuliah ya, ternyata banyak itu kepake banget, skill komunikasi terutama.

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf, Nia.

Aduh, kalau aku nggak pergi dulu ya teman Pro 2 karena masih harus nemenin kamu di pagi hari ini ya, nemenin dengan suasana yang semoga aja sesuai harapan kamu. Tapi memang prediksinya cuaca hari ini tuh bakal cerah dan emang udah kelihatan cerah, udah mulai terlihat perjalanan-perjalanan dari teman Pro 2 di seputaran Jalan Langko 83 Ampenan yang menuju ke arah Jalan Pejanggi ya teman Pro 2. Hati-hati di jalan untuk kamu yang sedang berkendara ya, dan tentunya awali dengan yang baik ya, terutama jangan lupa penuhi cairan tubuh kamu setelah tidur semalam ya. Tidur semalam tuh tubuh dehidrasi loh. Kenapa? Karena tetap melakukan aktivitasnya gitu ya teman Pro 2. Dan kamu minum air hangat deh, coba pagi-pagi, karena emang banyak banget manfaatnya. Melancarkan peredaran darah, membangun sistem pencernaan, dan menyegarkan tubuh tanpa efek samping. Selain air putih juga ada sih beberapa pilihan gitu ya, minuman sehat yang bisa kamu coba. Kamu suka air lemon hangat? Boleh deh ya, air hangat perasan buah lemon segar gitu ya, itu bisa membantu membersihkan racun ringan dan menyegarkan pikiran kamu ya. Tapi buat yang mah kayak dikit aja deh ya, takutnya nanti perutnya sensitif ya teman Pro 2. Kalau minuman yang satu ini aku suka, teh hijau alias green tea ya teman Pro 2. Mengandung antioksidan tinggi dan kafein dalam takaran yang lebih rendah daripada kopi, dan cocok banget untuk mendokrak fokus tanpa membuat jantung berdebar kencang ya. Terus teh jahe hangat aku juga suka. Sangat baik untuk menghangatkan badan, meredakan perut kembung, atau mengatasi rasa mual di pagi hari. Dan kamu bisa menambahkan sedikit madu murni ya untuk pemanis alaminya. Dan ini juga bagus banget, smoothie buah atau sayur ya, campuran pisang, sedikit berry atau sayuran hijau yang di blender dengan air atau yogurt tanpa pemanis buatan. Ini tuh kayak serat dan mengenyangkan lebih lama teman Pro 2. So boleh deh, boleh, ini bisa jadi opsi kamu gitu ya untuk mengawali pagi hari ini supaya pagi kamu full power.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Jack it up.
1: Selamat pagi, selamat sementari teman Pro 2 dengan happy dong ya, karena udah di bulan September aja gak berasa kita udah melewati beberapa bulan di tahun 2026 ini, dan udah bulan yang akhirnya ber September, Oktober, November, Desember, gak berasa ya bentar lagi tahun 2027. Nah mungkin kamu juga bisa ngecek ya, kamu udah punya apa sih yang pengen diwujudkan gitu ya di tahun 2026 ini, apakah sudah terwujud teman Pro 2? Aku mau checklist juga sih sebenarnya. Cuma ya namanya kita berencana gitu ya, apapun itu yang terbaik pasti kamu udah dapetin ya, walaupun gak sesuai sama checklist kamu, gak sesuai sama bucket list kamu ya teman Pro 2, tapi setidaknya kamu udah berusaha ya. Dan ternyata nih teman Pro 2 bukan cuman kita aja gitu ya, punya rencana-rencana, pemerintah juga gitu ya teman Pro 2. Dan ini ada informasi seputar daerah kita NTB gitu ya, yang meraih 3 apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Maluku dan Nusa Tenggara. Atas capaian tersebut, NTB mendapat dukungan anggaran total 9 miliar rupiah, di mana NTB meraih terbaik 1, implementasi program pembangunan 3 juta rumah, serta terbaik 2, akses pendidikan dan pelayanan pendidikan terbaik, dan terbaik 2, pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Dan penghargaan tersebut diberikan Kamis 17 September 2026. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan 3 apresiasi tersebut mencerminkan kebijakan daerah yang dinilai memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat ya. Dan nantinya ya, dukungan 9 miliar yang diterima NTB terdiri atas 6 miliar untuk program bedah rumah 300 unit, sementara 3 miliar masing-masing 1,5 miliar dialokasikan untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan. Jadi Iqbal mengatakan kalau program bedah rumah itu akan diprioritaskan bagi masyarakat di desa dengan tingkat kemiskinan ekstrim ya. Kemudian perbaikan kualitas hunian dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menekan kemiskinan ekstrim. Dan untuk di sektor pendidikan ya, Pemprov NTB juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah perkotaan dan pelosok ya. Salah satunya kebijakan Golden Ticket, yakni mendorong kepala sekolah berkinerja terbaik untuk bertugas di daerah pelosok dengan tambahan intensif ya. Dan Iqbal juga menegaskan penghargaan dari Kemendagri bukan menjadi tujuan akhir, tapi Pemprov NTB dituntut memastikan kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Selain Pemprov NTB, sejumlah kabupaten kota di NTB juga menerima apresiasi Kemendagri, diantaranya Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara. Semoga aja dengan adanya penghargaan ini, NTB bisa terus berproses ya teman Pro 2, dan kita sebagai masyarakat bisa merasakan dampaknya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Yeay, senyumin dulu aja teman Pro 2 ya. Walaupun mungkin ada yang bikin kamu sebel pagi-pagi gitu ya teman Pro 2. Mungkin itu adalah cara kamu diuji kesabaran dia di pagi hari. Karena ada aja gitu ya drama-drama kehidupan yang harus kita hadapi dengan senyumin dulu aja. Kayak kata Vidi Aldiano gitu ya. Dan mungkin kita juga ngelihat banyak hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya, dengan adanya cuaca yang tidak menentu, panasnya panas banget sih sebenarnya ya, bukan nggak menentu, jujur panas banget ya. Dan mungkin ngelihat beberapa bencana yang terjadi gitu ya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, dan kabarnya juga kawasan di Lombok Timur itu juga masih beberapa kali terjadi kebakaran gitu ya di lahan yang ada di seputaran Sembalun ya, di desa Sembalun di sekitar Kovike ya. Dan itu kabarnya kemarin Jumat 18 September 2026. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur dari pos WMK Sembalun langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman setelah menerima laporan dari anggota Basarnas Sembalun. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, Satija, menjelaskan laporan kebakaran diterima dari anggota Basarnas Sembalun yang menginformasikan adanya kebakaran lahan di sekitar Kovike ya. Sebanyak 7 personil Regu 2C Brahma kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan satu unit armada Kajama ya, dan setibanya lokasi petugas langsung melakukan upaya pemadaman pada lahan yang terbakar. Penanganan dilakukan hingga api berhasil dipadamkan dan kondisi sekitar lokasi dinyatakan aman serta terkendali. Dan dalam proses itu tidak ditemukan korban jiwa maupun korban luka ya. Dampaknya itu berupa lahan yang terbakar, sementara pemilik lahan dan jumlah kerugian belum diketahui. Setelah proses pemadaman selesai, satu unit armada Kajama pun kembali ke lokasi dan penanganan dilakukan oleh personil pos WMK Sembalun Regu 2C di bawah koordinasi Danton Regu 2 Yuli Rahman, Provos M. Yuliawan Rahmat Hidayat, serta Danru 2C L. Sutrima Kurnia. Dan di sini Damkarmat Lombok Timur menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan gitu ya terhadap potensi kebakaran lahan, terutama kondisi lingkungan yang mudah terbakar ya. Dan kalau misalnya terjadi gitu ya kebakaran, diharapkan segera melaporkan setiap kejadian kebakaran agar dapat ditangani dengan cepat dan menghindari api meluas ya teman Pro 2. Tapi semoga aja nggak ada kebakaran lagi. Oke.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Check it out, Tuan Produe. Singlenya bikin aku jadi semangat gitu ya di pagi hari ini. Kalau kamu gimana? Semangat gak sih dengar lagu-lagu K-pop seperti itu? Karena aku kenapa? Karena kalau pagi-pagi tuh biasanya kayak pengen gerak-gerakin badan gitu ya. Terutama kalau misalnya emang ada waktu senggang untuk liburan ya. Terutama untuk yang di hari aktifnya tuh kayak di dalam ruangan. Banyakan kegiatan yang duduk gitu ya, menatap layar ya. Saatnya kamu keluar ke alam. Aduh, itu mah kayak katanya tulus ya teman Pro 2 ya. Tapi memang banyak banget loh teman Pro 2 manfaat dari kamu menikmati keindahan alam yang ada ya. Mulai dari kamu bisa lebih melihat bahwa kondisi alam sekitar kita itu butuh banget perhatian kita ya. Dan kita emang harus banget untuk menjaganya. Di mana teman Pro 2 kalau di Pulau Lombok ini itu keindahan alamnya kalau aku bilang tuh sangat-sangat masih bisa banget untuk kita jadikan pusat pariwisata perekonomian yang akan dikunjungi oleh banyak orang gitu ya. Dan tentunya ini jadi tugas kita bareng-bareng untuk ngejaganya. Sering gak sih kamu ngeliat tempat-tempat yang ada di Pulau Lombok ini yang pada akhirnya itu gak cuman dimanfaatkan sama orang-orang Lombok aja, tapi bahkan wisatawan mancanegara, teman Pro 2 ya. Salah satunya itu adalah di kawasan ITDC atau di kawasan The Mandalika gitu ya. Ini ada aktivitas komunitas skateboard yang dimanfaatkan sejumlah komunitas gitu ya, yang ada di seputaran Mandalika sana gitu ya. Dan ITDC kini mengkaji lokasi yang lebih tepat supaya aktivitasnya itu tetap berjalan tanpa mengganggu lalu lintas dan aktivitas pariwisata. General Manager The Mandalika, Pari Wijaya, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan komunitas skateboard untuk membahas penataan aktivitas tersebut ya. Dan pembahasan mencakup aspek legalitas, keamanan, keselamatan hingga penentuan lokasi yang sesuai. Dan menurutnya penataan diperlukan karena aktivitas skateboard selama ini muncul di beberapa ruas kawasan ya. ITDC ingin memastikan kegiatan komunitas tidak mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas wisatawan. Dan Pari juga menyebut penentuan lokasi nantinya juga akan menentukan seperti apa gitu ya master plan kawasan The Mandalika. Salah satu lokasi yang sedang dipertimbangkan yakni Kuta Beach Spot ya, yang dinilai memiliki ruang yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas komunitas ya. Dan Pari juga menegaskan kalau pembahasan tersebut masih dalam tahap awal. ITDC masih mengkaji lokasi, mekanisme kegiatan, serta pihak yang nantinya bertanggung jawab terhadap aktivitas komunitas skateboard ya. Dan disebut terdapat peluang untuk membangun kerjasama antara ITDC dengan komunitas skateboard ya, tapi mekanismenya masih dibahas ya. Dan pihaknya juga akan menyinkronkan rencana tersebut dengan tim keamanan kawasan untuk memastikan aktivitas skateboard ya itu tidak mengganggu lalu lintas dan kegiatan pariwisata di The Mandalika. Intinya komunikasi ya teman Pro 2, supaya sinkron rencana kegiatan gitu ya, dan semuanya bisa tertampung.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.